kena merah nyarenas 98.9 Sukapura FM.

Tenorin saat pagi lagunya ini ya. Sok beri olahraga, beri joget. Melemaskan otot-otot yang kaku begitu.

cuaca daerah industri, mantap cene. Curiga ngapa? Secara kalau Kota Tangerang itu kan daerah industri begitu. Jadi kebun nanti loba. Di kemarin sempat selintas baca di media apa begitu ya. Di Jakarta itu menjadi cuaca udara yang terburuk kedua di dunia begitu. Setelah apa ya? Setelah India, hayahoe apa nandudurukan jelema di India wanya jelema teh didurukan. Jadi udaranya teh tidak sehat gitu ya. Sama halnya di Tangerang juga sama.

begitu. Iya, Sing Soleh, pang-pang namanya. Bang Amar, pagi Bunda Cantik, pagi Amar Ganteng, Tawis Manco. Lagunya aku dilahirkan untuk siapa? Veteran Peto, hatur nuhun. Emang ayah, nanti dicariin deh. Pagi Amar, amin bun. Weng Nita, Nita kan cari donatur ku tim putri. Dipilih nu pantesna damar re obos-obos ari kana glowing maha cenah glowing goa urik gitu ya. Sing lancar Pak Alatunon laguna pun katambi pisan. Alhamdulillah semangat tararana tararampang awak teh. Ayang nangan susuruduk pacana. Ini juga pegu susuruduk Marabola hayam bun kena batok kohok pada uut. Mua ngered hayam deh bun. Bisi hayam uing deh. Pokoknya namanya tak gitu paraban nih. Paraban nabat tokohok wadahu ut ulah barina ke pamali hak batur kok diambil itu tidak baik bagi kesehatan mental. Jadi karena mental paneta teh trik ibu. Buat digugu tuh ya trik trik nu kira-kira matak pibahayaan nu matak pedosaan ulah digugu atau paneta trik ibu. Malik sekaknya.

kebiasaan buruk ya, tapi kekeh we-nya tuh bisa lesot. Ada hal kebiasaan buruk di pagi hari yang selalu kita lakukan begitu ya. Nanti Dewi infokan untuk Anda. Nuhun ah laguna pukuh abi bari neraskeun olahraga jongjon tos terasi dede sakola zeh. Saman ira saman di Karang Opat tanggal 22 hari Senin deh. Kemarin nama nanya Tama, Tama bagian apa saman di sekolah narin bun nin 4 kali. Kudu ganti baju 4 kali ya. Kelakuan incu teh. Bagian nari bun nin cenah ada 4 tarian bagian Tama. Wih. Obat ini teman-teman obat kali naik kena panggung kapan ditenorin nih? Kayaknya beberapa sekolah sudah memasuki hiburan-hiburan yang meskipun hanya di sekolah saja. Anjuran KDM Kang Deddy Mulyadi kan nggak usah hura-hura, di sekolah aja yang sederhana tanpa harus meminjam band dari luar kota atau juga hiburan dari luar kota . Jadi manfaatkan yang ada begitu biar tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya begitu. Anjuran bagus danya tuh . Dalam artian bahwa semua orang tidak semua punya begitu ya. Jadi segelintir orang yang punya itu tidak jadi masalah, tapi akan sangat memberatkan kepada mereka yang tidak punya atau hanya hidup pas-pasan. Benar tidak tenorin? Incuai gini opat kali naik ke panggung. Opat kali ganti baju merenannya. Mama Nopi di Cikalong, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bubun, pagi. Tos kangen ka Bubun, ka mana we tuh Mama Nopi tanya. Lagu Matahariku, salam nama kasadayana kru Kalipen Radio Sukapura, waalaikumsalam. Kau ka Mama Anom, bareng Nyonya na. Oke kau kasadayana, kasadayana wenye jeneng. Ka Bubun matur nuhun. Mama Nopi di Cikalong, saat pagi. Dia merasa punya dosa kemarin Kang Kumbang Kelana itu ngundang kita, ngundang Dewi begitu. Tanggal berapa? Tanggal 7 ya? Tanggal 7 Juni tanggal 6. 6 Juni. Tapi Dewi juga punya acara di rumah tanggal 6 Juni. Kalaupun lagi mendengarkan Kang Haji Kumbang Kelana apunten sim koringnya. Senyumpingan karena uleman wirena sim goreng ge sami repot di dieu rek nge-WA teu boga nomorna. Mumpung aya orang Cikalong ge mumpung ingetnya asa dosanya. Kang Haji Kumbang Kelana lagi mendengarkan tidak? Apunten nanti sim goreng ye. Wirena sim goreng tenyumponan karena pangulam wirena di sim goreng oge sami gitu nuju aya acara. Acaranya 65 sampai 70 orang begitu ya. Wiwa saya kumaha tanya tuh bisa ditinggalkan. Jadi kalau lagi mendengarkan tolong dimaafkan begitu ya. Ngruhi tukang bubur teh ngaliwat bun ngan teu beunang di geroan. Alah meakeun. Meakeun atuh nu wajar we teu nya. Ae meuli 4000 aya suukna sakeler nya heueut. Keuleun dagangna ge eta rugi nya. Kang Ade hadir bun, kopi bubuk, kopi kadal, antri, sanajan sibuk tetap kudu ngopi, rokok, ya tinggal sebatang. Pantun meren yutenya, kopi bubuk, kadal, antri, sanajan sibuk tetap kudu ngopi, rokok jarum, tinggal sebatang, tetap senyum, sanajan loba hutang. Setelah pemuja rahasia selawan seven keola nunggu giliran.
beratnya Kang ayana waduh. Oba BS atau dagang teh Kang teh mah nya nu mah umrohnya ke. Teh teuing sing aya dina kasabaran. Ekspektasinya jangan terlalu tinggi lah Kang ya. Jadi jangan hirupan sapopoe aja dari hasil kita kerja harus disyukuri. Tapi memang sih perlu ya, perlu apa namanya, perlu cita-cita tinggi. Tapi dalam keadaan sekarang sepertinya agak susah. Oke, ditunda aja dulu mengenai nyandung jeng umroh, oke? Karunya Kang Ade si Jakarta Loba BS. Selamat pagi Kang, minum penting mas sehat ya lah. Di dieu mah kaping 24 samen teh sami murang kali abi ge cenah hayo meser acu kanggo samenan balanya kana online tos saya sabaraha we Bu tapi wios asal aya we sok maksakeun kanggo murang kali mah eh nya ke anak madanya kitu nya ah begitu ya. Tapi di kita mah ada bajunya juga tidak terlalu banyak beli. Kalau laki-laki mah pakai celana itu hitam, baju ke atasan putih gitu ya. Sokalah derari ayamannya. Diki di RCJ, selamat pagi. Pagi Bun, pagi Diki sudah mandi? Mandilah, kalau kamu tidak mandi bau begitu. Pagi Bunnya nek. Pagi buat Diki di RCJ. Uri, waalaikumsalam pagi Bunda nu cantik. Waalaikumsalam pagi juga buat Uri yang cantik ya. Sehat selalu Bun, amin. Udah sarapan belum? Belum. Uri mah lagi sarapan bala-bala di sanguan da kalah kagegel cenah leta. Atuh nih mah tete jadi astagfirullah lagi merusuh tete. Rusuh lapar atau rusunan Uri biasa aja tenang ya. Atau bisa jadi bala-balana netuas lantaran netete dihanet ke nukamari jadi we kagegel. Selamat pagi Uri, sehat-sehat begitu ya. Dia juga bikin apa tadi pagi ya, nantilah dicari ya. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir. Repa, assalamualaikum. Ha, ngopi Bun. Ngopi we olangan. Nah, Dewi cari-cari kebiasaan buruk pagi hari adalah yaitu minum kopi, merokok di saat perut kosong. Jadi kebiasaan buruk mengkonsumsi kafein atau merokok di pagi hari, terutama dalam keadaan perut kosong, ini memberi beban ganda pada jantung serta dapat meningkatkan produksi asam lambung. Nah, Bandungan, ada banyak sisi jelek ya di pagi hari yang suka kita lakukan. Apa aja nanti aja lah. Ini main poinnya yang ringan-ringan aja. Biar apa namanya, biar kita tahu bahwa hal-hal kecil bisa memberi manfaat untuk kita, hal-hal kecil bisa memberikan dampak jelek untuk tubuh kita. Itu aja, yang berat-berat malah capek mikirnya kayak geseloba persoalan hidup ditambah dengan info berat-berat. Curiga yang otak salah letresnya Pak Eta Repa. Kita bersanding atas kan. Mandi, bau.

0: Dengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Sudah pukul 7.38 saat sekarang. Untuk Anda yang baru gabung pagi, dia mengaturkan terima kasih yang sudah tetap setia. Selamat pagi. Ternyata banyak banget itu yang tidak nge-WA tapi tetap mendengarkan. Ibu siapa yang kemarin sempat sesalaman sama Dewi? Aduh, hilap deh namanya Bu. Selamat pagi. Sesalaman di mana Bu? Itu tadi pesantren Batu Curi. Bukan Batu Curi, naonnya. Pesantren Cibening. Ayeuna mah teh cenah nuju siaran, ayeuna teh balanya mun aya peryogi oge teh. Selamat pagi Bu, sehat-sehat bersama keluarga.

0: Ong tanpa cintamu bagaikan mati, seakan hidupku tak berarti. Alah. Tasa Rosmala dengan mencinta tadi cinta. Begitu. Makai selamat pagi ya. Beberapa kebiasaan buruk di pagi hari ini bisa mengurangi atau juga mengganggu energi, kesehatan, suasana hati kita atau suasana hati Anda seharian penuh. Jadi untuk memulai hari dengan produktif dan sehat ya, Anda harus sehat. Kenali beberapa aktivitas yang perlu dihindari dan diketahui dampaknya saat di pagi hari ya. Yang pertama adalah saat Anda bangun tidur, langsung memeriksa ponsel. Ini gak boleh ya. Jadi membuka media sosial atau pesan segera setelah bangun tidur, ini memicu stres, menurunkan produktivitas, dan mengganggu fokus Anda. Bandungan, dah. Udang sare, tes sholat subuh, ngesenga doa, langsung mau ke HP. Kebiasaan buruk ya. Kemudian tidur lagi setelah alarm berbunyi. Menekan tombol snooze pada alarm dan tidur kembali membuat tubuh mengalami siklus tidur terputus. Hal ini justru memicu rasa lelah berkepanjangan dan pusing sepanjang hari. Kebiasaan seperti ini juga dikaitkan dengan peningkatan resiko gangguan metabolisme dan juga jantung. Cung nusokie taem. Tadi bangun tidur Dewi jam 4. Ah, lewat itu tahajud cete. Pamer bewe menarurutan. Alarm jam 3 kulantaran tunuh jeung ngerasa capek. Sedah aja alarmnya dimatiin, tidur lagi. Bangunnya jam 4. Masya Allah, astagfirullahaladzim ya. Itu kebiasaan buruk yang kedua. Dan yang berikutnya adalah melewatkan sarapan. Tidak mengisi energi di pagi hari, ini dapat menurunkan konsentrasi, mengurangi tingkat energi, dan membuat Anda merasa lebih cepat lapar atau juga lemas. Usahakan pagi hari untuk tetap sarapan. Setelah tidur semalaman, tubuh mengalami dehidrasi ringan, mengabaikan asupan cairan. Ini dapat mengganggu kelancaran metabolisme tubuh sejak awal. Bangun tidur, minum air putih 2 gelas diusahakan. Kadang-kadang kalau kebanyakan pengen jadi bolehlah 1 gelas penuh Anda minum. Ini awal baik, tapi kalau tidak Anda minum air putih setelah di pagi hari, itu hal yang buruk begitu. Mengkonsumsi kafein atau merokok di pagi hari, terutama dalam keadaan perut kosong, ini memberi peran ganda pada jantung serta dapat meningkatkan produksi asam lambung. Hal ini sebaiknya dihindari. Tapi tebara risanya, anger. Sok hayang udud, sok hayang minum kopi, isuk-isuk tehnya. Jika repa ngopi buat sini. Kemudian terakhir, tidak membiarkan cahaya matahari pagi masuk ke dalam rumah atau kamar. Ini mengganggu ritme sirkadian atau jam biologis tubuh hingga Anda sulit merasa segar ya. Jadi biarkan jendela ya, atau juga nyingkirkan hardeng-hardeng biar udara masuk ke kamar, itu hal baik. Tapi kalau misalnya tetap tertutup begitu ya, kemudian matahari tidak diperbolehkan masuk ke kamar Anda, itu adalah hal buruk ya. Jadi itulah beberapa yang kebiasaan suka kita lakukan dan sering kita kerjakan. Ini akan menimbulkan dampak yang memang dilakukan tapi cek kesehatan goreng patut. Hese, cenawana, ada hese memulai kebiasaan baik mah ya. Jadi setidaknya dikurangi saja begitu ya. Tukang bala-bala uwe ngaliwat bun asana dan tena naon jeng tukang bala-bala mangan senang apa ilih. Jadi alus sih maruk tepa malis ya. Teang kayak mana ulah kudu ngadaguan tukang bala-bala ngaliwat ya. Tena neng ek ngahilikan senang kahil pahili ce gitu. Coba lagi sirwi ya. Cucu Jaiter, selamat pagi, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Waalaikumsalam Teh Ucu, hari yang tetap cerah. Semoga secerah rezeki kita hari ini. Amin ya. Biasa, baru bisa cek ya. Lagi bikin wajit bun. Wah, jangan banyak-banyak ya makannya ya. Karena itu gula. Kalau gula biasanya akan berpengaruh pada tubuh. Loba teuing gula bisa bikin penyakit gula. Bade ka Garut ketang, kakak nikah ke. Sugan teh jang opieun. Dia paling suka kalau bikin dodo, bikin itu, bikin naon teh wajit itu tina tipung beas. Teh Ucu bikinin dong. Tipung beas dipuruluk kalapa ngora, terus dibikin wajit. Enak. Pandanan saeutik. Salam buat semua bun ya, spesial Ubun. Waalaikumsalam. Selamat pagi ya.
1: Kita goyang lagi.
0: Tetap sehat, tetap semangat, atur nuhun. Iya, sami-sami Teh Ucu ya. Anda juga sehat-sehat selalu. Mau ke Garut ka de, mulangna kudu ngah doma, loba doma Garut di Garutna. Nuhun daguna bun katampi di kupingan bari sibuk di dapur. Semangat dan bagus ya. Dan Japra, waalaikumsalam. Hayang lagu Once Michael Hilang Naluri kalau ada. Salam kasadana spesial ibu matugas. Karahudangnya.

Ki di RCJ, oke, buat teman-teman tunanetra dimanapun berada tetap semangat hari ini. Ya amin, dilancarkan rezekinya ya Kang ya. Rai kaos goreng sampe webun sarapan kiwe di kampung mah. Ya bagus lah ya. Eta cai kopi na, nu rada kurang sehat jeung udud na gitu. Tapi kekeh di kereuyeuh. Esenya. Selamat pagi Rai Kaos ya. Pak, kami masuk minum air putih jeung susu bun mun isuk-isuk teh. Tos rutin gitu sakalian jikan ka tukang sayur sok riweuh. Mah, ari susu di mana? Air putihnya sih nggak sadia di nagalon ngan susu na di babawa. Gel si Pak A. Selamat pagi Pak A. Begitu ya. Ngopi bun teka foto roti na nges na lambung. Tinggal kopi jeng macet cina ya. Macetnya dedeh teing ya. Selamat pagi buat Pak Queen yang lagi ngopi ya. Roti nama nges init cina bun. Oh nges init nih roti nama nges kana lambung. Tena naon lah teka foto ke. Ngkewe lamun ngadahar deh kata ngadahar deh naon teh. Tuh dah nges uwe deh nges ngadahar deh roti kudu dipotokin Pak Queen ya. Selamat pagi Pak Queen, terima kasih. Lagunya diputar spesial buat Anda ya.

0: Kalau dulu ini kan anak buahnya Dani Aman nih ceritanya nih. Nah jadi karena dangdut kia, aduh, bahkan bekal ada firkin jadi lagu dangdut. Pagi Pak Queen, lagunya udah ya, udah deh putar.
1: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
2: Naon ceh? Iya, ker Facebookan deh. Wis, gaya iceng apal Facebookan. Nya tuh, yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan. Halus HP nak, meli di mana ceh? Cik, ngilikan. Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh. Naon ceh, Cermat Sel. Leres para wargi, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel, alamatnya di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Plat band mendua direquest sama Putra RR. Isuk kene nengis mendayu-dayu nyekuma iya lagu. Anopis bunda laguna iya sami-sami iya. Asal anda senang gak jadi masalah lah aingnya. Nyangakun noe iya. Selamat pagi untuk anda iya. Norin, Bu, abi gesok minum kopi 2 kali sehari. Ngawitana nate coba-coba ngaregot kopi sia apek teh kacanduan tiap hari pamit nginum kopi teh ngalungsar we cenah murungkut ngalungkurut teh. Ngalulungkut teh jiga hayam nu kacekak teh semangat. Sebenarnya minum kopi itu boleh ya, asal perutnya jangan kosong. Kalau misalnya bangun tidur anda minum kopi itu salah ya. Tadi Dewi ingetin, Dewi tadi info kalau misalnya bangun tidur 2 gelas air putih ya. Gelas jangkung kalau gak kuat 1 gelas aja. Makan sesuatu biar perutnya gak kosong, begitu baru minum kopi. Biar lambungnya gak ke ini, gak keganggu begitu. Ayus biasa mah dahara rese begitu teh Norinnya. Mang Ruhi, info piala dunia Portugal pemainnya Ronaldo menang tuh. Nggak tahu, takut salah. Dia bukan pecinta bola. Ya, meskipun emang lagi rame piala dunia, tapi dia tegak vitas. Tinggal Persib gue buah duka eueuh, duka naonnya. Tara lalajo, sok riut sirah saya mainnya. Tidak akan ada info kan? Untuk Kang Ruhi, maaf buka aja di Google. Isi salah, apalagi ini piala dunia begitu ya. Dateng ngana bun kopi teh udun mah, wih ngabari dahar ke udun. Kecidae emangnya ngawap sangu regotnya kenyot udun salah itu teh kayak bagus dahar ya. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan tiap hari memang gak secara tidak sengaja, bukan tidak sengaja ya. Jadi teka rasa itu teh hal-hal buruk begitu. Ayo apa kuat-kuat imun tubuh.

karena memang udah kecanduan, jadi emangnya kerdar udah deh kecida sirai kawannya ngawapnya ngawap sengo nyot udud asa kuma gitu nya lagi mereka sok sing sehat anu penting wanya tapi memang udah gak sehat tapi udah hese merenan gitu wanya tetap semangat meskipun kunya punya keterbatasan dalam penglihatan sama seperti saya meskipun saya tidak bisa melihat saya tetap semangat untuk menjalani hidup dalam sehari-hari. Bagi kalian yang tunanetra dimanapun Anda berada tetap semangat di pagi hari ini. Allah melebihkan seseorang mengurangkan seseorang juga begitu. Jadi tetap semangat untuk Kang Diki begitu ya. Apa-apa barangkali udah apa namanya ya pemberian yang maha kuasa pasti ada lebihnya lah tenang ya semangat untuk Anda selamat pagi ya. Hai kemah di jam 2 peting ngawean dan gede on ke natu radio nagemang dadan japra ya. Selamat pagi Mang Dadan Japra. Kakek Salim, kakek mah alhamdulillah. Tas subuh matara langsung beberes, coba recebor ngantosan lohor namanya jam 3. Namanya mah jam 3 dan ini nasi cantik masa kau bekal kasabda Garut. Sabda alam meren sabda alam Garut. Laguna buta bun, ya. Insyaallah kakek ya. Kuprak-kuprak ya sejam tilu nya rai kaos ira uleman ngalakadu teh amar sayo ngajakan bari sepor di jurang bun tangka kadumang rayu mah nyar-nyar ti gurawil meuli we ka Mang Darian amali ge Mang Darian meuli kadu nya kumaha eta aturanana sakitu kudu loba tara gagal di WA di telepon memori kadu lah cute ya aya tamu di Tasik jol we kita karena jadi kurang loba de tamu na loba teuing nya. Selamat pagi Kang Haji Darian nuhun sudah dibantu kan loba teuing jelema jadi kurang kuna meuli deui ya kata Alija nu asakna ngan sakitu cenah mama ya. Nggak tahu disirai kaos mah ayeuna biasana sok meuli disirai kaos ayeuna mah teu. Wongan sok rada butut karunya bulak-balik poe ngagantian teh. Pakuin anu pisah laguna bun pas ya musik jeung kenal pot ganeng keri macete. Tepas ya tunepan ngarana ke di sisi jalan lamun hayang adem tentram pikiran tiis kalembur yeah. Paling ge sora eta sora motor trail ngangkut kai eta ge mun aya nu nebang wayah nawe dinikmati pakuin neh pagi Pak Queen, Mama Talita, Waalaikumsalam, selamat pagi, hadir, ngabsen lagi, setia mendengarkan, apa kabar Ubun pagi ini, Alhamdulillah sehat ya, sehat, dimudahkan rezeki Ubun terlancar, segala urusan, amin ya Allah, salam buat Mama Talita, doa yang sama, salam juga untuk yang lagi dengar, lagunya Republik, tiada laguna lagi, kalau keburu nanti insya Allah ya. Selamat pagi buat Mama Talita. Pagi Dewi buat Mama Gias. Pagi Ubun, pagi Mama Gias. Punten pamit aya di Karang aya nu sok gurah mata teh. Gurah mata di Karang deui ngatahu. Pakai ini aja tuh, tetes mata Prima Netra begitu ya. Kalau gurah mata Dewi enggak tahu tempatnya begitu tapi kalau misalnya bermasalah dengan mata pakai inti aja ya Prima Netra Mama. Pengawasnya 150.
Untuk kemarin yang nanyain bio HSA, begitu maupun minyak bio HSA, baru besok ya. Kalau tidak hari ini datang, besok datang. Kasihan mereka balik lagi nyariin bio HSA yang tetes maupun bio HSA yang 100.000. Insya Allah semoga besok segera hadir. Kalaupun hari ini ada, begitu. Jadi besok boleh beli. Semoga secepatnya bisa sampai. Masih di perjalanan, hapuntennya sanes ngagawe ke. Yang di Cikukulu yang perlu bio HSA, mudah-mudahan besok ada ya. Karena Dewi kemarin dapat informasi dari Pak Ibrahim baru berangkat kemarin, begitu. Jadi hari ini barangkali lagi di perjalanan, baru akan tiba kalau nggak sore besok, begitu ya. Yang sudah memakai bio HSA, baik minyak bio HSA, dia mengucapkan terima kasih. Yang sudah pengen kondisinya tubuh tetap bugar, sehat, minum bio HSA beberapa tetes, ini bisa menjaga kondisi tubuh Anda tetap sehat, terhindar dari penyakit, begitu ya. Itu Mama Gias pakai Prima Netra aja daripada digurah-gurah hatinya. Si Reva isu kereng semangnya nukia. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan ke bumi karena melanggar halangan Allah subhanahu wa ta'ala karena memakan buah bahlil. Buah lile ya. Buah apa yang manis? Buah lile. Si Reva ke sebelah. Reva pagi mandi ya. Terima kasih ya. Buah li ya, karena baru udah kayaknya segala kadenge lain maca denge ya. Jadi celina terbing-rebing ya, gak denge sesuatu hal yang unik. Jadi narap kena otak pas diberi pertanyaan. Jadi ingat ke Pak Bahlil ya. Akhirnya Pak kesebelan. Tasdar mendo deui udud daripada si Amar tada udud. Mal gering teh cenah. Lagu Amar itu enggak ada ya, Dewi infoin. Amar lagunya diganti enggak ada tuh ya. Pagi Rai kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Dewi sareng sadayan salat pagi ya. Buenos dias ya teh bahasa Spanyol no artinya saat pagi ya. Kumaha mang sehat pe abdi keur hayang lagu dai-dai neng Shakira diantos pesenanana ulah lami teuing. Jeung ampura pisan teh Dewi jeung sadayana Portugal jeung jeung Kongo seri satu-satu info ti Evin dah. Portugal jeung Kongo seri satu-satu katanya ya. Ulah ngopi balabalang ke ngeusna ngeus tuana gorengnya. Kalau nggak ada lagu tadi ganti aja waka-waka tineng Shakira. Insya Allah ya, pin saat pagi semoga bisa diputar nanti ya.

Selamat pagi Dewi buat Gali. Assalamualaikum pagi teteh pagi. Pagi juga buat istri tersayang Neti di rumah. Jaga diri baik-baik, jangan lupa makan. Laparin gak tuh akang daharnya. Dari Gali Tipali Pasir Cabe. Aduh. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir. Ada Dadan Japra, selamat pagi. Siaran teh mandi tebu. Ih, saya mah kalau enggak mandi enggak nyaman. Jadi tiap mau siaran mandi dulu ya. Duh, kata Ayang Wici, Ayang Wici enggak mandi, Chan. Si Ayang lagi ngebandongan. Pagi, Bu. Ngawe anak ka dieu tuh da Ayang aja deh kakara kabuka, eh. Ngawe-nya jam 7.21 baru bisa kebuka. Pagi Bu Haji Sengol Ayang. Ayang, selamat pagi. Dia mah lagi sibuk jualan rencang jika Mama Mia. Segala ayah. Ayah jengkol tuh yang. Sayang jengkol. Dua hari kebelakang dia makan pete. Ya enak jadi hayang makan jengkol. Begitu ya. Selamat pagi buat Ayang Wici tadi Cikeruh ya. Sehat-sehat buat Ayang Bikok, selamat pagi. Bikok nelfon ya. Selamat pagi buat Bi Haji Kok ya. Pak Aing ngerokok mah hese dicarekna bun. Aki uing mautna teh umur 80 tahunan. Tapi cek dokter mautna lain paru-paru anu benangna. Tapi mautna dicabut ku ijroy. Allah begitu ya. Selamat pagi Pak, begitu ya. Ayo nama tinggal apa kuat-kuat imun. Kalau kuat misalnya Anda terus ngerokok karena gak bisa ditinggalin atau karena kecanduan, monggo etama. Jika apakah DM kan jadi mere rokoknya teka ibu-ibu. Ayang naon mak sini gitu. Gak sih bere duit ayang rokok sini pengmelikun saslot. Entar emawat. Ada yang kan gitu jigana.

Lagu Rai Kaos juga gak ada. Lagu DJ yang menang jadi naga, yang kalah jadi cacing. Gak ada lagu nak mung neangana YouTube. Maaf hoream cara rape. Ek diganti-ganti karena masih ada waktu. Kalau misalnya gak diganti, udah mau diputer awam naon puter nananya. Selamat pagi Pak Al, Indra Dogar atur nuhun lagu nakatampi bun. Sami-sami Kang Indra. Teh Ucu Jaiter abima tos biasa tebu opat pun. Sadayana pintu jendela dibuka secara tos beres ngepel. Segar berharap menyambut rezeki pagi segera datang semangat. Kunaan teh nama terenyan status Teh Ucu teh. Teh ngonten aja nama tuh jadi wae duit. Kalah capek. Dewi lihat kontenan Teh Ucu itu pagi-pagi terus bubuka jendela, bubuka itu apa panto kayaknya. Karena memang dia seger, tidak berpolusi. Jadi semuanya dibuka begitu. Beda jeung papaku yang di kota loba polusi. Jadi tebu tehayangan muka jendela papaku. Bagus Teh Ucu menyambut rezeki, semoga dilancarkan. Kampung kun mah sore ibu teh lamun bade aktivitas yang bugar teh kudu kokopi sultan nyene. Itu mah biar kuat ketahanan bapak kuy. Ketahanan naon, ketahanan kelaki-lakian begitu. Makanya karena kopinya mah gak tiap hari diminum begitu, kecuali kalau pengen punya hajat baru diminum. Kalau kopi-kopi biasa begitu yang ada di warung-warung begitu ya, kalau kebanyakan memang juga tidak baik bagi kesehatan. Oke, Dewi sudah siapin pemuja rahasia spesial buat Kang Ades di Jakarta. Semangat Kang Ades.

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Ayin, dan
2: ayo nama asalobat toko mebel teh euy den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

Ada lagunya Kang Ades, ada lagunya Kang Amar, ada lagunya Kang Rai Kawas ya. Saya mah kalau ada diputer, kecuali kalau tidak ada begitu. Jadi biar Anda senang saja. Kan teku dua yang mere duit ka bunga mah, mere lagu ge bunga. Selamat pagi, sudah pukul 8.37. Terengesan. Lagunya ya tuh Cekang Dadan Japra. Ada, tapi kan nunggu giliran. Kamu mah baru nge-WA-nya juga baru jam 8 sana. Ayo orang lainnya ngesti jam genep nge-WA-na. Ayo, Kang Dadan Japra, sabar menanti. Orang sabar kekasih Allah, tidak sabar kekasih setan. Ini ngeri ya. Jadi sesuatu hal yang informasinya dari Jombang, Jawa Timur nih ya. Perempuan tunagrahita, Anda tahu tunagrahita? Tunagrahita itu adalah kondisi seseorang yang memiliki kemampuan intelektual atau IQ dengan fungsi kognitif di bawah rata-rata. Bloon itu mundina bahasa eta namanya. Dan tecager gitu, bloon. Jadi naonnya bukan bloon lah, apa itu ya? Ini gitu ente ente ente ente itu damang begitu lahnya. Bernama Waria, 47 tahun, ini tewas dibunuh oleh kakak kandungnya sendiri. Astagfirullahaladzim. Yeah. Pembunuhnya bernama Suparni, 61 tahun. Pembunuhan itu dipicu pelaku yang kesal karena menganggap korban selalu mengganggunya, katanya begitu ya. Yeah. Jadi kasusnya bermula saat korban ditemukan meninggal pada hari Jumat sekitar pukul 10. Suparni awalnya menyebut korban meninggal karena jatuh di kamar mandi sehingga jenazahnya langsung dimakamkan pada hari yang sama. Namun keterangan ini atau keterangan belakangan membantahkan, telah muncul kesaksian warga yang mengungkap dugaan kekerasan terhadap korban sebelum meninggal dunia. Yang kemudian polisi turun tangan dan melakukan ekshumasi jenazah korban ya. Pada hari Minggu dibongkar deui ya. Dan menjemput Suparni untuk menjalani pemeriksaan. Di hari yang sama, polisi juga melakukan ekshumasi atau otopsi, ekshumasi dan otopsi terhadap jenazah Horiah. Ya. Serangkaian penyelidikan akhirnya mengungkap korban tewas akibat dianiaya secara berulang oleh Suparni. Polisi juga menemukan tongkat sapu yang menjadi barang bukti penganiayaan pelaku terhadap korban. Pelaku kemudian mengakui perbuatannya terhadap korban, di mana pelaku berdalih jengkel dan menganggap korban terus mengganggunya. Begitu. Bukannya dilindungi tuh adiknya, padahal sudah gede-gede 41 tahun. Sementara yang membunuhnya 61 tahun, kunaan teker letih katanya, namun bilang yang mendaliknya. Memang eta mah geus kumaha apanan ada kekurangan ya. Dari Detik News hari ini, dari kutip formasinya begitu untuk Anda. Sudah habis waktunya nih, dia mau pamit Repa, Bun dukung Mang Bang Bang pamungkasnya. Keukeuh eta si Repa. Kamu teh hatinya harus dilapangkan, tong kudu sempit-sempit. Gitu wah, emang Repa amanya. Teh Nining, waalaikumsalam, pagi baru bisa gabung. Udah nyimak dari tadi tapi ya, sambil ngangon incu. Lain ngangon atuh ngasu ya. Bari marabahayam Cilebon ya.
nyarekeun kalakai pokona marariweuh we. Buat di hawo ya. Pagi yang dingin ya. Jadi hareudang lahir nama daku sibuk ngudag-ngudag incu. Semangat teh Nining ya. Mamah Nining di teh Nining di Kujang. Kalau Mamah Nining di Karang Damang gitunya sarua pa Nining-Nining eh. Nuhun laguna katampi bun cek Mang Amar ya sami-sami eh. Pagi bun tinggalin we beres dapur sumur kasur. Pagi bicicit ya. Gitu nanaon atau masih ada 15 menit lagi. Dan Japra oke bun oke. Thank you lagunya bun. Ya bener bun. Bunga kahibur pokoknya matak sehat-sehat buat ubun tepan. Si bungsu bun budak uing nusok dibuli. Tuna grahita teteh. Lo dodo itu. Hati-hati ya. Biar tidak dibuli orang lain. Jadi harus ekstra apa namanya. Ekstra pengawasan. Begitu. Etete lamun diistilahkan ma anak surga cenah yang begitu sama dengan yang tantrum itu kan anak surga. Sok ya ada hati-hati Kang Rai kaos kade kudu rada leuwih diawasi begitu ya. Josta, assalamualaikum Bunda, waalaikumsalam ya. Epin kenapa dihapus? Jeli segonana anda puas kami lemas gitunya ya amit-amit. Kang Ade aku, waalaikumsalam deh udah mang, alhamdulillah upami damang puter lagunya sekedar bertanya khusus buat Mamah Dewi di rumah bukan buat Dewi Sukapura bodo amat. Pendengarannya sarua, nuan deh cepet puterin lagunya deh aku dari kemarin Umum Musta, Umum Muhtar, Bos Persib, kaburu muanya jika mau kaburu Kang Ade ya. Kang Ade Akob kalau keburu alhamdulillah, kalau tika keburu maafin ya. Ruhi uyena karena motor ah cekap ku papa we saya mane. Papa we saya mati luleng kage tepi kayu. Dan Japra balikan deh ngawe atau teka harti nggak bisa salah harti. Bisa salah ngetik, nah salah kebacanya jadi salah.

0: Selamat pagi Dewi untuk Cis di Cangkuang alias Ibu Ratna sama Bos Dadang. Bos Dadang damang. Kenta lagu telat arek oge tadi mame hodang ngawe ate atuh mae kabagan laguna. Assalamualaikum Bu Haji Damang, sehat alhamdulillah. Yang lagu 5 ribuan, nung sing 5 ribuan gak waktunya habis, jadi gak bisa keputar Cis ya. Sehat-sehat Bu Haji sama Bos Dadang di Cangkuang. Ayo Pak Abas kemana di Cangkuang ngalengit Bobo kudu di yasinan. Cis, laguna waka putar, maafkan aku ya.
1: Serasa hampa dalam hatiku.
0: Habis waktunya, repal yang jengkol bun kop cina. Mung ingin apa tohung gue mau age terame. Kamu gue biikah teki repa. Biikah mana? Biikok merenan. Curi gak kayak biikah. Biikok biikah. Nampi kain kabingan pun sehat-sehat selalu udah dari si aku mau. Oke, terima kasih Kang Dadan. Japra. Doa yang sama pokoknya buat semuanya. Sing sarehat. Sing dibeli 5 ribuan gak Cis, dah waktunya habis, jadi tidak akan diputar, maafkan aku, oke? Salam buat Bos Dadang saja. Sudah turai kaos tong mengetik lah, pamit eng mah. Pamit bun kalapang poli heula mar ulin ka di poli di lelejing karcisna 5 ribu cenah 5.500 500 na 5 ribu meren salah ngetik ya. Do nomor pamungkas akan segera mengakhiri jumpa Dewi dengan wargi semuanya. Sementara lagu-lagu yang tidak keputar berarti tidak ada ya, karena enggak satu enggak tahu namanya, yang satu lagi memang enggak ada lagunya begitu. Sehat-sehat buat semuanya, begitu ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kewajiban kita, begitu ya. Yang jelas tetap semangat untuk hari-hari yang akan dilalui. Berkah pokoknya buat semuanya ya. Dari pamit, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: gena merenah ngarenas. Sukabura FM. Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Setia Sukapura. Semoga kabar baik bersama Anda. Sampun alhamdulillah berkat doa dari Anda semua. Temani Anda lagi di dangdut yang racikan hari ini. Mengawali jumpa kita

yang belum segera masuk WhatsApp-nya ya. Sembilan satu satu tujuh ujung nomornya, lupa saya namanya. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Kang Dedy.

Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang kan Rente Ijen Kumandara Mang. Alhamdulillah sehat kalau badan mah. Lagunya Mat Bobby Ayu Soraya, ada enggak ya? Mat Bobby, Mat Bobby, Mat Ong.

ada Ayu Soraya Mat Bobi buat 9117. Paling awal sekali yang memohon tembang. Berikutnya Teh Norin, ini dari dulu belum pakai nama nih. Teh Norin berikutnya, assalamualaikum siang Kang Deden, Teh Icing, kumaha damang. Alhamdulillah sedikit-sedikit lagi maju menuju sehat, semoga ya. Hoyong lagu Nati Roma Irama Bahtera Cinta, salam kasadaya awenya spesial ko Kang Deden. Mugi sehat sareng keluarga, amin. Atur nuhun. Oke. Buat Teh Norin, terima kasih.

Ada, tenang, ada, aduh. Petra Ongko Cinta, iya. Epin Banten, alah di Banten ge tebih sumpingnya. Oh, Epin Banten. Kumapin, Wilujeng Enjing, Mang Deden, Sarang Iceng. Wilujeng Enjing. Kanggo Jang Epin di Banten. Kumadara Mang, alhamdulillah. Kita sehat-sehat saja ya. Nges ngaropin can, isuk cedur kene geura atuh bisi kabeakeunna lah. Moal atuh enak abdi keur hayang lagu bola ti Ona Sutra. Diantosnya pesenan kitu ti abdi.

Tati Mang Ona ya, Mang Ona. Ese batu nah yang nyebut Mang teh ke penyanyi, penyanyi keren ya. Ya sementara itu saja dulu ya. Cuap-cuap kita akan masuk lagu dulu ya. Mat Bobi, Ayu Soraya. Ah, cak Ayu sok apa ya lah sok. Yang minta lagu ini semoga.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

0: lain?
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Tuna Sutra yang punya judul lagu Bola Bola. Aduh, tunggu bola, pakai manto gatu. Bola pakai manto gatu kasar tuh. Oh kasar kan, bahasa Sunda yang namanya

Yo, yang lain mana nih yang lain? Ayo orang jaroget geboy sampai peting sambil main bualasoy. Bisa mah cek Epin Banten. Atas pang payuna teh ice ngatur nuhun laguna. Mangga tenorin. Yeah. Siti Jati berikutnya, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Lagunya Rindu Hatiku, Kang Deden. Tadi siapa ya, Rindunya Hatiku? Ditunggu ya, karena sepertinya aku sedang merindu.

Siapa vokalisnya nih? Coba buat Siti Jati. Sing pararugu atu, sing pararugu. Yo yang lainnya di 081-222-81101. Yang belum masuk dari tadi. Yang sudah masuk ya.

0: sedang paciweuh ngetik bisa ya. Kita sambut aja Maggie Zakaria hadirnya dalam judul lagu apa tuh? Jandaku. Waduh, sok buat jandaku ya. Sok, siapa saja.
1: Yang aku ceraikan.
0: Yang masih sedang ngetik tik tik tik bersama kita silakan di 081-222-101 silakan.

Teh Nining Kujang, assalamualaikum, siang Aden, semoga saya selalu bersama keluarga dan bahagia. Kak, mau lagunya?

dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Oke, pukul 9:56 menit. Saat ini sudah cukup siang, sudah cukup siang. Sehingga yang belum gabung bersama kita, silakan segera gabung. Kirim WhatsAppnya pada milih lagu nu mana tuh. Jangan ditunjuk, enggak kejangkau mata saya ke sana ya. Nah, maksudnya silakan nge-WhatsApp, nge-WA. Atau nge-WhatsApp Anda dari ini ujung nomornya 24.

jeng siang. Nutirit punaon ngeum na cai esnya. Hayang lagu Dayuni pesis hawe lah Mang Den. Dikintun salam we ka Mamah Indo, Mamah Putri anu nunjung ngadangukeun sambil mancok. Tapi tengah wae anya Dede.

cuci dulang bukan dicangkuang nih Kak Abas mah. Salah ngetik kemarin. Rencang kuang, cidulang, cidulang ta, jalan raya ya. Saya sering lewat tapi belum pernah ketemu. Cuma lewat, sorry, enggak mampir-mampir saya. Boleh, Kang Abas, saya lagu kerinduan, guys. Kita dengar lagu dulu yang paling... Ini dia lagu yang paling awal diminta.

0: Aduh, Kang Mumu jongen. Kang Mumu
1: adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir ikhtiar sehat alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM dan Abang.
0: Sok takang mas kapayun. Geran jenggon, joget gitu. Hai joget. Nesti Malik.

0: Aduh, Kang Abas di Cidulang. Jegot, joget, gitu nuk itu mah ae jogetnya ae.
1: Dulu si pohon.
0: Tah, kok pakai doi tadi nembalan. Nah, yang nembalan jenengan campok. Sok doi anu

Hayangkap, hayangkap, eh. Ini dari musik bahasa paling. Sanes pokokan anak lasi ijeng manuk itu. Ini kan dari bahasa yang disampaikan. Yang kerinduan gimana, yang rindu gimana. Ini yang kepayangkep lain, dan lain mana. Kabah Cangkuang, Cangkuang. Cidulang ya, di Cidulang nih. Di pinggir jalan raya nih rumahnya. Bagi mereka yang memang amat sangat membutuhkan pengobatan alternatif dari Kang Abas ya. Bersama tetehnya sekarang dekat di pinggir jalan raya di Cangkuang ya. Walaupun saya belum pernah mampir, mengapin Mas Tri. Saki doing milih badai pengobatan doing. Pengobatan doing. Obatan jomblo. Yang enggak itu mah enggak diobati. Tak sumping wae. Hai doing teh jomblo teh. Doing ya. Lain jomblo kita tetep payu-payu. Oh karunya teh. Nangan-nangan jampe mun aing kita mun aing nangan jampe na tuh. Nah, caket ke Abas Cangke Dasa cak di Cidulang ya. Lain ngedaplak-ngedaplak atau kata numpak-numpak senda capit atau doing menaing. Jangan nah, lain batur lah dulu Kang Abas beda ke. Aduh ceng-ceng doing dan nyak itulah. Ini lagi kumpul kira bersama teman-temannya. Dia bilang begitu. Nyengir sekarang. Apa orang di Cidulang suruh Oyut Kosim kemari pendak. Masa kadinya di Cidulang cenah. Oke kiroing. Deket mencuk orang cing tetangganya. Cek aing motor mah lempang-lempang atuh. Wah, sepeda acan. Iya ya watir. Doing gitu loh. Kayak lagu mental lagu kerinduan.

Sok tadi den milih milih bade naon lagu lagu naon dari Mbak Rita Sugiarto apa judulnya mengapa ah betul kena naon kuring mah iya lagunya mengapa oh sugantena Rita Sugiarto bersama Jackie Jima

0: naon, Ceng?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceng papal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Judul lagunya Bunga-Bunga Rindu. Yang rindu gimana? Kangen maksudnya air rindu si belagu. Air rindu teh ingat kangen gitu loh ya. Ya buat yang lagi ada di warungnya Ma Icin nih. Buat siapa? Nah, ya pokoknya teh. Kamila kalau enggak salah ya. Siapa istrinya Adu Jet gitu. Sorry kalau salah ya. Selamat siang. Rita Sugiarto dengan judul lagunya Bunga-Bunga Rindu. Yang rindu gimana sih? Yang baru gabung bersama kita, selamat bergabung ya. Yang belum nge-WA, sok. Sekarang nge-WA. Bisa penten waktu senang. Kalau lagu-lagu banyak ya.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio, Sukapora FM, dan apotek.
2: Jatuh dalam peribahasa anjing dan sampah gitu loh. Peribahasa nih. Tapi di Megi Zakaria ternyata ini jadi judul lagu, anjing dan sampah. Ada sana nih mati ya. Spesial buat

pukul 10 lebihnya 34 menit. Oke buat Hidoi yang Pretender gabung majar arek-arek kue. Tedi-tedi kumaha da Hidoi. Sana aki-aki tapi kespohan.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Sorry, hari Rabu hari ini ya. 18 Juli 2026. Sorry, bukan hari Rabu, hari Kamis maksudnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf tadi saya kurangan. Saya pamit dulu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kali wargi sareng ditepang di acara hariwan siang dinten ieu. Mugi sadaya lagi nanjar kawilujengan ginulur karahiwan. Isim kuring karung atuh isim kuringnya. Isim kuring nyarengan di acara hariwan siang dinten ieu. Kage dengen ya anu kasep kalempereng koneng.
1: Wah, sahurkun.

0: Ngas tong.
1: Aku keduanya, Wan.
0: Ngas nulis.
1: Parantos. Nulis, Pak. Tetap bareng ngiringan siaran.
0: Oh, bareng ngiring siaran. Mangkan bareng aup. Di aturanan sampai kalau batai tes ada koglek.
1: Kan utak-utak di tadi. Bari oglek.
0: Oh. Mangga di mari bayi kawih salah jangan ya.

0: Aye, aduh si Iceng ngengklak tadi. Maka gok aing mah. Bener ceng. Soran pada aub dah. Nembe sadarek oglek dah cendia oskin gitu kan. Kakak Abas tadi cangkuang. Mohon kali etehna. Dia sibuk mayunan pasien pangitannya. Lajang Mama April di pali cangkuang sok kapayun. Tenining Kujang, Mangga, Mahmila, Cihuni, Epin, Anuti Banten, Teh Norin, Mangga. Sok mana nobade au bengpeng masih tebih kene. Ajan tetabu 11 langkung 53 menit. 52 menit. Angkung 52 menit. Sekedap deui, sekedap gitu. Orang ngaoskeun heula ieu teh. Totong saya makelakang ngigal tadi. Totong. Oh, enggak baca-baca tong. Ya Totong kudu maca. Cik sok. Assalamualaikum Kang Deden.
1: Oh, waalaikumsalam.
0: Wilujeng siang mundut. Kawina kasbon atuh nuhun.
1: Kasbon. Kasbon ogleknya.
0: Bukan oglek di dia oglek, oglek.
1: Oglek. Kasbonnya.
0: Mana ku kasbon wae teh.
1: Sok kasbon.

0: ayahnya wadar sohiji cina dar so kasbon
1: sok lah mangga sok kantos numundut tengguka sadare koglek mah mila cihuni salajengna pami ayah keneh waktos mah hoyong lagu Jayanti cina ke jantah satu ayah te lagu na itu Jayanti na lagu Jayanti na mulut ayat. Eh waktu sama ayah pangin tenda panjang ken nembayar dibuka ngalah lengit lagu nate.
2: Di mari baya maneh ngakung si nyarita.
1: Tuh ayah Jayanti teh manawi nusane satu mamila cihuni sok ulah Jayanti. Kamari ngariles teh ngalalengit dina ieuna sampai sadar konglek dina lagu kaspon eh
2: manehna serah tetepan nyuk nyuk pasarengan
1: kaspon mangan mundut cang lagu Jayanti Mamila mana mana pada digentos kena sana esok lah. Mumpung panjang kena waktu surat. Aduh, saya si totok ngigal mani. Bebeakan kisah larpa di jejak siya teh.
0: Sana si jejak, kak jejak gitu.
1: Kak jejak, aduh. Sok mangga, Mamila mana wih. Gentos kena sana esok lah ula Jayanti lagu. Raus saya raus tenangin. Mari gangguan kapu.

Mawar, bodas, so payahlah. Pada ti sati dan ti kurniata napi ti saha, janjat nikah. So. Ayah mawar bodas mah, mangga mah mila. Sok dua lagu anu sana senu pada mundut mangga diaturanan kanggo ngawea kansi karung kuring mangga karung atau sok mangga nyakeun takawin nanti darso ladina kasbon nyanggakeun kanggo anu mundut kawi kasbon gerak apain gerang gerang engklak sasepna sangwirna mangga

lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Gitu ta. Ini lagu naon jeng? Aida dan Pohoang. Pohoan gitu. Pohoan. Tidak tikunia dina lagu Mawar Bedos, Mawar Bodas ya ge. Ai heueuh. Ari aing ya, kapatu nyebut Pohoan ai. Mangga. Kabu ni hatur nuhun pisan ieu. Mane edo elom, naon? Pake kurupuk di satoros deh, aing mana ngawihol. Oh, kabentet pake mah. Aing ya. Hari totong itu tadi mana ngawihol, merongkong juga ke pelonggu mah. Kapan saya tebari di huapan? Hei, wawunya. Mun aing ngeenyang haiti tadi, maneh onaman totong di huapan. Opo, ma punten, maaf punten. Oi, ki totong ya kituna. Lain tadi tuh apa pantingnya berhot, tapi tuh pendak tuh pange. Mun ngeceto tuh aing mah.
1: Aduh,
0: mana sih ngada hario tibun ni. Ayo jetot kasurut papantin orang lain tekaka mewek.
1: Nggak doa mewek, nggak doa ulah. Panggi.
0: Ya tantong ngiles ya. Tuka dolo bong hidung. Saya kena badi awb itu. Ayah. Di Basna.
1: Basna mana?
0: Aduh kada namina Basna. Itu jeng siang lagu nanti dari sosan ajan panggang. Oh, nu bener naon judul laguna basa. Masuk itu. Sana jangan panggang asal karang ngadengi.
1: Tati ibu nining di kujang. Kasih setia manco adeden.
0: Waduh, kasih setia tenini.
1: Laguna sakur ngimpi.
0: Sakur ngimpi-ngimpi.
1: Sakur ngimpi. Anu gampil anu ayah sakur ngimpinya.

0: Tidarso.
1: Saya Tidarso, Aden.
0: Aya.
1: Waduh, sok atuh.
0: Sok.
1: Kanu emang basna.
0: Ah, emang tak bibi.
1: Ngatuhin bibi merembasna, wadidia teh.

0: sana jan panggang tidak so cina.
1: No bener ya telangguna.
0: Sana jan panggang orang pilari nela.
2: Pacar cina.
1: Oh, ada kerasa kerang ada.

0: Kita nining anu mulut kawin.
1: Sok teh nining ujang. Sakur ngimpi mangga nyanggake. Waktu sawahna jan duhur tabuh 11 langkung 52 menit. Langkung 52 menit urang ngantos. Mangga nyiapkeun laguna. Kepunten nu basna, manawi pada dingentos nu sanes daya lagu eta mah.

0: Sorten ini kujang hanupis Kang Deden. Oke jang totong.
1: Aduh, hanupis gen.
0: Hehehe. Masa Inggris si totong. Bisa tong.
1: Diajar wah.
2: Yang mah, iya desa kurimpi.
0: Allah tos ngalangkungan azan duhur oge.
2: Kurang tina kasih.
0: Kurang lepatan hal azan duhur.

Monas parantosnya. Cai Sur Salim siang Kang Deden Teh Ijeng kali Kai Totong. Si Koyong lagu tanjakan burang rang.

0: Anu mundut lagu tanjakan burang-rang mangga aya. Seisur salim. Mangga antos seisur, mangga antos.
1: Antosnya cenya, didinya calik we cucunya.
0: Ya. Isomad siang totong anu
2: ningali
0: anu tengkep modern ya tuh.
1: Tung teo tuh.
0: Totong teo tuh. Saur Kisomad.
1: Kisomad.
0: Saur Kisomad.
1: Salam kena Kisomad di totongnya.
0: Bas na gentos suatu ku. Mohon karut kota ingan intan tika pendak. Saur Basna. Tenining hanopis jang totong katampi pisan.
1: Mangga.
0: Mangga.

0: kanggo saderek basna dina mundut lagu Garut Kota Intan teka pendak gitu ngereles alias nyeles ya biasa ngalalengit atau kaki somad anu nganukur totong anu pegek bae pegek ke totong siapa cicing anak ma
1: wah ada totong mata kumah kumah ma nubayokan pegek mana nama
0: naon ta
1: buating mana nama butut
0: butut kumaha
1: tuh gas totong kia
0: aduh wawag wawag sinatong aduh
1: hari ini sebetulnya wawag gitu siapa wawag kepala bah mana na totong apa cek rek letiknya pitak mari mau disebutkan pitak namun dengar aku izin atau maku kukainan tetap kisah mat totong ngajarkan pitak
0: aduh kena sabar tong pitak oge
1: pitak-pitak bisa nyun budak mah
0: tanjakan murang sia teh mani sok ngalebahki tutuk kiraki bisa nyun budak ngajarkan teh aduh
1: Kuhul mama nyebut pitak aing.
0: Oh.
1: Totong sebut pegek.
2: Pada hari
0: pegek.
1: Oke somat. Dekat ke somat ku yang dekat tepel.
0: Oh ulah sok itu tong. Sabar atuh. Pegek oge keun wae.
1: Ku ngapegek ke irungan ya wadeden.
0: Oh aya irungan.
1: Aljan si kabang barage.

0: Anu pisah aden yang totong katampi pisan.
1: Lebah.
2: Oh, anu pisah genten ini enggak mau. Kulah nyarita kaki somat lah. Kau ingin buat pakai segalas kongsi panggi.
1: Lebah tanjakan
0: urang rang.
2: Lagu Jepang ada den ayah.
0: Ayah.
2: Cek Jepangan wah.
0: Oh, atuh.

0: hayang lagu naon?
1: Tungguan. Kembang gadung, tak ya kembang gadung, yes kembang boleh.
0: Sok kembang gadung, Meta.
1: Sok, kembang gadung, sok.
0: Kembang gadung, lin mang adung. Ke andung, nunggigal.
1: Ke kembang hantunya.
0: Oh, ke kembang hantu. Ah, kembang boleh, maju nage.
1: Sok, kalau kembang boleh, ya kembang boleh. Aing malah, kumah jadi nawae.
0: Aduh.
1: Sok toh kembang bolet.
0: Kembang bolet. Aduh, sok lah ulah kagok.
1: Ngingklak aing wanya.
0: Oh, sok tong.
1: Aing rek ngingklak yo, mayo. Hiling mau lu deketin.
0: Aduh, siya jeng abadung gitu. Sok.

0: naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Pura FM.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukabumi.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis,

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: cegah tenggelam di tengah laut, kapal tongkang muatan 80 ribu ton batu bara sengaja dikaramkan di Pantai Sidamulih, Pangandaran. Ketersediaan darah di Kota Tasik

0: jadi perhatian nelayan dan warga pesisir sejak Selasa 16 Juni. Kasat Polairut Pangandaran AKP Anang Tri Sodikin mengatakan tongkang yang ditarik tugboat Titan 33 itu mengalami kerusakan lambung hingga air laut masuk ke badan kapal. Berdasarkan pemeriksaan, pintu lambung kanan tongkang rusak saat berlayar dari Palembang menuju Cilacap. Kerusakan membuat air laut masuk dan tongkang menjadi miring serta tidak stabil. Menurutnya, antisipasi hal itu, Kapten Tugboat Titan 33 bersama awak kapal lalu mempertimbangkan opsi keselamatan. Seiring kondisi tongkang yang semakin beresiko dan bahan bakar yang menipis, diputuskan melakukan pendamparan terkendali di Pantai Sukaresik. Anang menegaskan, pihaknya selain lakukan pengawasan juga telah berkoordinasi dengan kapten kapal, agen pelayaran, perusahaan terkait, serta masyarakat setempat untuk menjaga status quo lokasi kejadian sambil menunggu evakuasi.
1: Wah, ngekerem sepotong tuh. Muatan batu bara, bocor juga namanya itu sebelah.
2: Saat ini sedang ada kapal tongkang tujuan ke Cilacap dari arah Palembang. Perahu kapalnya bernama Titan.
0: Untuk diketahui, sebanyak 10 awak kapal Titan termasuk kaptennya dilaporkan selamat. Hingga Rabu petang, situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif. Pantai Sukaresik dipilih karena dinilai relatif aman dan minim aktivitas masyarakat saat proses pendamparan dilakukan. Palang Merah Indonesia PMI Kota Tasikmalaya menyatakan kebutuhan darah di Kota Tasikmalaya setiap bulan mencapai sekitar 1.150 labu darah. Sementara ketersediaan darah yang ada masih sering berada di bawah angka kebutuhan itu. Penegasan disampaikan Kasih Pelestarian Pendonor Darah PMI Kota Tasikmalaya Hengki Herdiansyah. Kepada Anik ST Kilas Radio, Hengki saat kegiatan donor darah oleh paguyuban warga Sukamanah Kota Tasikmalaya awal pekan ini menyebut keterlibatan masyarakat dalam kegiatan donor darah sangat diperlukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pasien di rumah sakit, utamanya guna memenuhi ketersediaan darah yang masih sering di bawah angka kebutuhan. Menurutnya, lantaran tingginya kebutuhan darah, PMI berharap semakin banyak masyarakat yang bersedia menjadi pendonor rutin.
3: Pergerakan donor darah di kelurahan-kelurahan lain masih terbilang sangat minim. Ini menjadi suatu nilai lebih maupun sebagai aksi sosial nyata dari warga Sukamanah dengan salah satu buktinya membantu ketersediaan darah di Kota Tasikmalaya menyelenggarakan darah, donor darah secara rutin dengan PMI Kota Tasikmalaya.
4: Kebutuhan darah untuk di Kota Tasikmalaya sendiri?
3: Untuk kebutuhan darah di PMI Kota Tasikmalaya, khususnya di Kota Tasikmalaya, yang kita himpun tuh rata-rata di 2.500 sampai dengan 3.000 per bulan. Tapi yang kita distribusikan khususnya di PMI Kota Tasikmalaya 1.000 sampai 1.500, tapi rata-ratanya setiap bulan itu 1.100 total labu darah yang kita distribusikan ke masyarakat.
4: Paling banyak di talasemia?
3: Paling banyak itu talasemia, hemodialisa yang rutin Pak ya, yang kita rutin transfusi darah. Selebihnya itu untuk pembunuhan ibu hamil, untuk orang pasien yang sakit untuk menaikkan kadar HB.
0: Sebelumnya di Kilas Radio, kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh paguyuban warga Sukamanah di Kelurahan Sukamanah Tasikmalaya Senin 15 Juni berlangsung lancar dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Sejak pagi, warga tampak antusias mengikuti kegiatan kemanusiaan itu sebagai bentuk kepedulian sosial dan upaya membantu sesama yang membutuhkan darah. Dari kegiatan itu berhasil terkumpul sebanyak 25 labu darah yang tentunya sangat membantu kebutuhan stok darah PMI Kota Tasikmalaya.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
9: www.radioprssnijabar.net.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Di tengah semakin memanasnya aksi demo mahasiswa di hampir seluruh Indonesia untuk mengkritisi kebijakan pemerintah dalam sepekan terakhir, kalangan mahasiswa dan pelajar di Kabupaten Garut tetap giat meningkatkan kapasitasnya menambah pengetahuan bidang politik dan pemerintahan, khususnya bidang legislasi. Rabu 17 Juni, ratusan mahasiswa dan pelajar menggelar kegiatan Sekolah Legislatif Cetak Biru Reformasi Legislatif yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia, IPI, bekerjasama dengan Badan Perwakilan Mahasiswa Institut Teknologi Garut di Gedung Pendopo Garut. Pemkab melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Garut menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan yang dinilai sangat positif itu. Menurut Kepala Bakes Bangpol Garut, Nur Rodin, kegiatan bisa menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai kehidupan demokrasi dan peran lembaga legislatif. Dirinya berharap kegiatan dapat memberikan pencerahan politik yang mendalam bagi generasi muda melalui transformasi masih pengetahuan dari para pemateri yang kompeten di bidangnya.
3: Kegiatan sekolah legislatif yang digagas oleh teman-teman ini memberikan pencerahan untuk kita semua. Saya sangat-sangat mengapresiasi teman-teman semua.
2: Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan IPI Garut, Luki Rahayu Nurjamin, menegaskan dukungan penuh pihak kampus terhadap pelaksanaan kegiatan. Sebagai satu-satunya perguruan tinggi swasta berakreditasi unggul di Priangan Timur, IPI Garut merasa memiliki tanggung jawab dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Kabupaten Garut.
4: Tujuan dari program ini tidak lain tidak bukan adalah tadi semata-mata ingin sekali membukakan perspektif teman-teman bahwa ruang aspirasi, ruang idealisme itu tidak bisa dibendung. Artinya bahwa kami berharap melalui program ini akan ada calon-calon pemimpin yang mampu menyuarakan atau mengartikulasikan idealisme itu dengan tetap kuat dan tetap terjaga.
2: Sementara, Ketua Pelaksana Kegiatan Muhammad Panjai Nurrohman menyampaikan kegiatan mendapat respons positif dari generasi muda di Kabupaten Garut. Berdasarkan data panitia, sekitar 200 peserta yang terdiri dari siswa SMA sederajat dan mahasiswa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan antusias.
5: Kurang lebih 200 peserta yang terdiri dari siswa dan juga mahasiswa yang telah hadir dan mengikuti rangkaian acara dengan antusias. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya minat generasi muda untuk memahami peran legislasi kepemimpinan dan juga serta peran aktif dalam kehidupan demokrasi.
2: Panjai menambahkan dalam sekolah legislatif ini narasumber yang dihadirkan adalah Iman Air Rahman, fraksi Partai Golkar, Luki Syariah, fraksi PKB, serta pengurus KNPI Garut, Kang Oki Caresa.
6: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net.
8: Iya, ker Facebookan deh.
9: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
8: Nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
9: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik ngilikan.
8: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
9: Naon, ceuk? Cermat Sale.
10: Leres para wargi. Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني.

فضلته أو بر نشرته أو رزق بشرته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره.

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang maha tahu, yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasy-Mu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulmu, dan yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal tak berserikat, tak bertara. Firman-Mu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu dan rasul-Mu, Ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu, sungguh engkaulah maha pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah maha gagah dan maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bisawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapadzal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala almuta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala almustami'ina bil ittiba'i wal maw'idhah wa ala maradhal muslimina bis syifa'i war raha wa ala mautahum bir ra'fati war rahmah wa ala mashayikhina bil waqari was sakinah wa ala syabab bil inabati wat taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal 'iffah wa ala al aghniya'i bit tawadhu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa alal guzzati bin nasri wal ghalabah wa alal usara'i bil khalasi wal raha wa alal umara'i bil adli wa syafaqah wa alal ru'iyyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wal zuwari fi zadi wal nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi padlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih

0: FM.
1: Keur naon ceuk?
2: Iya, keur Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
2: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
2: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
1: Naon ceuk?
2: Cermat Sale.
3: Leres para wargi, Cermat Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
4: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
5: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
5: Ulah kudu bingung ceung, jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

Malam ini gak bisa tidur, saya mah lagi karaos sendiri itu penyawat lah. Gitu asam lambung naik sih namanya. Gitu hardang kecang tis, seangan liur, puyeng gitu ya. Apa itu kesalahannya? Kumat sih gitu. Sempurningan tercalik di bumi lah bang, angin-anginan wae. Itu kadir. Jadi hapunannya, aduh si Abah. Apun dan itu ini juga karawas di Eta asam lambung sekedapnya. Tenang bah, antus nanti payun coba sekedap. Saya lagu mah bah, tenang bah. Lujang sumping, gak bah ador, ma, maminun, abah ador, ayah kali gak ngalongok. Lalu kesadaiannya warga Singapura di mana ayah, nah? Nukarasan, nuju Mara Ranco, Gagan Singapuring, apun tanya, un Singapuring, Rada Loyo, nuju karawas di, katanya. Kumat deh, panyawat, cengkering, lambung, asam lambung naik deh, sekiranya udah sebal, liur, puyeng, kesang tiis, nyelak, napas asa ngos-ngosan gitu. Aduh, pas kunaon-kunaon gitu. Baiklah, kawan. Bila denan, baiklah. Nggak ngaku, Rika Gusin Rumah Suci. Itu sedayana warga Sukapura di mana ayana nukarasan nuju manco di datang dia hayu ahura sesarangan desa sempurinya orang lebrah mana orang geger karung sing gak pusing itu malam naon malam jumaah itu lho malam percetakan bata adanya malam percetakan bata kango ka sepuhan ka sepuhan sedayana kaum dangu ya manye arek sepuh barangkali, arek rana, arek hujan, arek duda. Yuk ah, rasa sarangan sang sepuringnya. Kurang buka WA, kedepain ya banyak langsung lah. Sepuluh sejak kalau karena waktu. Dan itu ayah kosong, 78, beli jauhnya. Assalamualaikum, salam, apin, malam, hoyong, pang, putar ke lagu. Lagu nanti keramat biasa lah salam nama kau kayum wano ada dia anu ayah di mah panjang berhilap biasa kau kang ada aku bunda dewi sarah putri bungsuna berhilap oke okay, kau kak wa ade sayur sarang wa esohna spesial nama biasa we kau kak apin we anuju mancen tugas di Bapak Angkosnya Sarang Mama Dipa anu ayah di Ciceri wassalam maka Pangkos Mama Dipa laguna artinya laguna keramat saya pisan malam jumahnya kok keramat aja deh.

Kau Teh Lia, atau lebih jongi Teh Lia. Sama nawaya tuh Teh Lia. Repot kamari sekiannya. Assalamualaikum, malu salam ke Afin. Pada menurut lagu. Lagu nanti dusta, dikirim salam nama biasa we. Kang Oma Minun, sekeluarga. Mang Eman, sarang Bicucu. Mungkin kang Oyo aja. Sekeluarga, kang Oka Ian Acang. Oke, kang Amar, deh yeyetnya. Nah, dibakar betul, kata yeyet, maik. Mai nyitita oke sami ujungnya sarang Mang Ade Rohidina kau Mang Ajat kau orang datar kada kau masa datar kada kewi kaya kau Kak Eti sarang orang Cikeruh Sadayana Eti sarang Mang Ade Rohidin Mang Ajat orang datar kada kau masa datar kada kewi Sadayana kau Eti sarang orang Cikeruh Sadayana Bunda Salehah teka kantun kau Kang Otang kaya kau Adi Duye budak hidung, kakak Andi Sadewo, kakak Suti, anak di Ramai, sarang Pen Sukapura, Sadayana. Wassalam, Teh Lia di Datar Kadaka. Ujungi Teh Lia, Datar Kadaka. Tenang, Bahador, Bahador, Nujungalayat Apin, Jakarta Studio.

Mohon mangga tuh pada kalian sudah manggela cenah bahadorna. Ya, mangga. Pada kalian ada karena Kang Holiang sudah gitu. Mangga bah, sok. Bahador.

Mamin, hatur lu jawangi. Mana ya, kita gimana ya? Oh, di luhur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lu jawangi ke api, nungi deh. Kumaha damang, numawi ya teh. Nuju iya deh, raka serang deh ya teh. Kegering lambung wanya itu kesangti is ya teh. Mamin cek atau pang jampe ke mamin lah. Nahan sugane cukup jampe kolot mah ya. Metu gitu. Atau lu jawangi mamin. Amin, pada menurut lagu-lagu anu judulna teh lagu-lagu teh Cieteh. Laguna Cieteh versi Doel Sumbang. Rikin terama biasa ngokasa daya namanya wargi Sukapura menuju Saratia, Malaranco, Payungan Radiona. Mugia ayah dina sehat walafiat, panjang yuswa, gampil rejeki, barokah amin. Terpesial kau kang Apin, mohon terpesial kau kang Apin, mugi sing ras damang, panjang yuswa, amin, amin, gampir ya, nah artinya kamera itu, gampir jekina artinya berkah oke sami eksis selalu mengudara, selalu eksis di udara, di radio ke kamera itu. Kamu met Sukapura, oh gitunya, man. Kamu met Sukapura karang nunggal, itu rada lalelo, gitunya, awas-awas rada kiri. Sakit wanya Kang Abin, wassalam, amin. Sarang keluarga anu aya di Cilangla, Cikapini, Saturnon. Lili jauhnya mamin, sarang Kang Ajat, putra tercinta nanya, anu aya di Cilangla, Cikapini. Tadi teh anu yang nyungkun keramatnya, keramat. Kerak, si kawitan lah orang di mimitinya.

Kita lanjut lagi. Aduh, kumaha aduh, patuangan teh nyaman geus teh. Ruangan sesang tiis. Aduh, bocah gua panas kudu na ieu. Kamana tuh sungkuring nangaranana. Alah, Kang Momo, Wiljongi, assalamualaikum, malam, ngapin, malam juga sehat, bujang-bujang itu juga karaos di lambung, katanya, mudah-mudahan ya, sing sehat di doanya. Laguna, tajamnya karang, duh, karesan te araya, itu lagunya, tajamnya karang, teras lagu-lagu Astrid, araya. Ya, komputer nas, sauna suara Andi, marada, ngadat, katanya. Apun kan Kang Momo, ya, gentos, sekundu sanes. Aya genep opat tilu jongnya, assalamualaikum, salam jongnya, kapi nih, wongi deh, kumaha damang, ah numawi atuh, nah damang welah, yang request lagu, Fata Morgana dikirim, buat Bapak Angkos, sarang Mama Adipa, anu Adi Siciri, Mang Ade Sayur, sarang Esoh, nah, di Cibencoy, Abah Ador, nemet di Bahador di radio, iya cina jang mesyaro masihan rokok, tango rokok, tara udu deh nama lah. Iya wacana atur beli segadu bensin, masihan 5 juta, nama alhamdulillah. Sekarang, ma, iya cucu, ana sa, mana atur namanya, di, kemana bitanya, sarang mamah dipa, di Ciceri, nah, mang ade sayur, sarang esohna, di Cibencoyna, nah, ke Abah Ador, sarang, Mak Minun di Pasti 70 spesial kanggo ada Akub sarang putri bungsuna spesial oge kanggo Kang Apin kiriman dari nenek dua cucu timah panjang hatur nuhun siap nenek dua cucu

Kembali ke 48 tilu. Wilujengi 48 tilu. Assalamualaikum. Mang Apin wilujengi wong ide engal di sehatkeun deui amin nya. Mang Apin bade ukeun lagu lamun teh Duda Araban nya. Penyanyina di sahawe lah di kintu nama biasa we ka Mama Ido, Mama Putri anu nuju manco. Bari ngadarangkeun misalnya Abah Ador. Oka ka Abah Iyat sareng Abah Ador, ka Abah Iyat sareng Mak Icih anu aya di Tongoh anu nuju Kogoleran. Bari ngadarangukeun ka Mang Apin oh kitu hatur nuhun Mang Apin yo. Salam nama salam Rizki April di Pali Cangkuang. Beli jongongi April di Pali Cangkuang. Lima salapan dua. Assalamualaikum Kang Apin. Menurut kawih biasa kawinnya teh jalan datar Kang Okasadayana wenya wargi hatur nuhun yo siap tugas saya itunya. Jalan datar lagu nama tak antosan antosannya. Ayo 525 wijongi. Assalamualaikum Kang Apin. Waalaikumsalam bentar ah yang dipangmuterkan lagu secangkir kopai Kang Bunda Dewi tercinta kalau kaya aku bisa bersiap kalau Kang Apin ya atur nuhun wassalam putri bungsu ada aku boho putri bungsu ada aku siap antosan ini guna pasti bakal kaputer deh lah.

Kota Morgana terjadi ayana titik kuburan deh. Astagfirullahaladzim. Real patah Kota Morgana na itu ayah geranya ayah gede iya di kuburan senyaman di kuburannya juri gue dari Kota Morgana ya.

Surga Raya lagi gitu. Aduh, kacau ya. Sedapnya Kang Mumu Jaya gue tadi.

Kang Momo digentos we cenah teu ku ieu bunga sadap malam mah ngajangkeun. Tuh iya Kang Abahador menyesal di Mansur teh aya adinya. Ieu teh lagunya teh Araya. Error komputerna kita. Gentos teu Abahadornya. Sok di Mansur tapi nu sanes. Tong menyesal.

Tuh, dan Luki ya Pak Ador menyesalnya tidak sana sedangdut. Menyesalnya Luki ya di sana sedangdut. Ganti waktu kumancur naon esoknya. Iya ta Pak Ador nyungkun menyesal jadinya kena tadi mancur ge. Ya, tapi ayah iya menyesal. Tidak empop iya mah. Seneng tuh Maminun jalan-jalan wengi. Bunda Salehah wakil sawi.

Yaudah, kita kembali. Lagunya udah saya putar tadi. Sementara Abah Ador, Gentos Cacen Aku Kerinduan, sebetulnya tuh. Aku kerinduan weh, gini-nyi. Soklah siap kerinduan mah ya tuh, Pak. Ramanya. Salam ke Kak Maminun, soalnya Kak Bunda Saleha. Pokoknya Kak Kasadayana weh. Antosan aja lagunya, Abah. Ya, Kang Ade aku bila jomongi. Assalamualaikum, salam Kak Apin. Alhamdulillah so sehat. Menawi kasarang deui teh siaran ge teh bari jeung adek-dek. Aha. Ya sanyala poe, asa eungap poe kana napas. Kambuh deui lambungna teh nya. Kiraha atuh bade ka Abi, Kak Apin. Puterin laguna nya Kak Apin. Album Roma Irama anu judulna teh Bing Bang. Lagu kirim-kirim buat Bapak Engkosnya, Bapak Ade Sayur, anu di Burujo, buat Ibu Yum, Ibu Dede, oke Ibu Isum, Bapak Nuhdi, Bapak Asta, Bapak Nana, oke kalau Bapak Dasman, dan Ujang Ruslan, Ujongi, di Mah Panjang. Juga buat Bapak Iing, Ibu Eti, Dadang, di belakang Masjid Cimintar. Tak lupa buat Bapak Hadar dan Bapak Ahai, juga buat Bisilahnya Lili Segesami, Kak Ena, Ibu Opit, Bapak Juhana dan Mas Kotokna, oke okay, buat Ibu Iis, Ibu Imas, Bapak Lili dan juga jembatan Bapak Lili di jembatan Cibereum, buat Unan, Ibu Oon di Menol, Tobong Jaya. Buat Bapak Tarjan Hansip di kampung dan Ibu Cici, Bapak Hansip di kampung dan Ibu Cici, Wiwik, Kak Wiwin, Engkus, Bos Sapi tehnya anu di Cihegar, Wali Lujeng Wengi, anu aya di Cihegar Simpang, dan buat istriku dan putri bungsuku anu aya di bumi nya. Aha, puterin Kang Apin lagunya. Oke, turun siap. Wassalam Kang Ade Akub Sumarna alias Kang Akub dia calon kade Simpang yang akan datang. Mohon doana, sok didoakan ku apinya. Ayo laguna Bing Bang, santekang yang jantan Bing Bang atau Kang Ade nya tenang. Kita kesang tigis sebenarnya. Jadi ya asa sesak gitu, satu napas, satu betah gitu. Sehingga karena lagu ngejelok cahaya mau gitu, ayah angin, iya, mamiri.

kabin. Sehat, Kang. Bukan lagu ada ungu. Hampa hatiku. Salam semuanya aja sebesar buat Apino ya. Anu liur neangan lagu para Kota Morgana. Eueuh ge. Ceok cenah. Areueuh. Bisi ku Andi dipiceureun nanyakeun ka Andi. Kapan eueuh ade asli areueuh cenah lagu ieu. Keukeun aing geus kitu mah. Itu dadan japrang ada tut malah do kaca ku coet cing. Udah jadi puter laguna. Gian malam gian. Assalamualaikum. Milih jawangi Apin. Mugi sing enggal damang. Sehingga normal deh, amin ya. Sehat, nah amin. Mun ayam, hayong lagu Sunyi di Eri Susan Haturnonya, amin yo. Kurang pilarian lagi ya, insya Allah. Ayam pasti diputer wae, danya. Tara ayam untuk kuat diputer, ayah hilap. Kecuali hilap gitu, tak.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
7: Bahador tadi minta lagu Kerinduan. Menganyangkan lah kalau Abah Ador, kalau Mami Non, kalau Bunda Saleha, kalau Pak Eman, jenisnya, Pak Cucung, Telia, sadayana lah kalau mendangu, menganyangkan lah.

0: Pengorbanan guys disiapkan ayo anak candi baca yang di dewa tadinya. Ah kieu tadi candi baca kan. Lagu mangin di program gitu ya, anak candi baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawangi Apin. Tadi nama tadi macan aliran jam asami siang kayaknya. Di oge jam 2 siang, hurung-hurung maghrib. Ayong ukeun lagu ah Apin, Bang Haji Roma Irama. Bikin tuh Kang Abah Ador, nanya Maminul, Kang Usu Batok, Nyan Kacang, Abah Eman, Sarang Mak Cucumna, Putra Bungsu, Budak Hideung, Oke Kak Otelia, Teras Kang Eka Dinuye, Kumlah Kang Oka Sadayana, Apin, saya selalu lancar rezeki rezeki namanya takut gering mau rezeki ke kesenangan anak gering tu bisa kemana-mana. Amin, aturnuhun, Apin yo. Aturnuhun Apin laguna nya ampun aja karena kabaca we anak ta. Aya ye tenang Abah Ador laguna terus disiapkeun. Abah Ador. Ye putra bungsu di Cisurian terus yang lagu ye Bang Bung Hideung cenah. Ahan kawah haji naon tadi nya. Lah pokona eta hilap deui ai teu ngawea teh kitu ai ka tukang sok poho. Rejong ya kau ka orang Bencoy, si Suryanya, Pak Putra Bungsu. Antosan ada laguna Bang Bung Hideungnya, Andi Nuje. Wangi Wang Apin, Wangi Dei, lagu nama biasa ah, Kabut November we, Tim Egi Jet. Salam lah Kang Oka Ce Siti, Raja Katelia, Kang Andin Dewo, Wa Otang, Maminun, Kang Bunda Saleha, Mas Cucum, Kang Oka Bahador, Bunda Hideung, dan Japra kalau kamang Apin mah cing gera pulih deui we hatur nuhun tah kitu piduan teh sadayana itu ada geuningan jodi-jodi lambung gaduh pada teu makan naon-naon da telat ka usian puyeng yeung geus nyalak sim kuring nyalakan hangen ka luhur eungap napas dieungap kitu nya kumaha tidur tak keur tidur langsung kocok cengkat. Asa ditekar lakukan jura cahai gitu. Assalamualaikum Apin Wijong Wungi Wungi Dei ah, di Putra RR. Atur nohon jenuh laguna lagu Sunda Lamunan we Kang Apin atur nohon sahai teh. Ayo request lagu Pata Morgana. Oh nyakun kewe contohnya Kulamunan tadi Pata Morgana teh aya. Kalau kita sekolah munan kayaknya cara ya itu error.
1: Dapat tidur.
0: Apin menyanyi nggak penting karena sare di bare lambung. Ayo, apa-apa tahrim. Ayo kuliah aku lepak sebetah, nangin gir sebetah, nangkarak sebetah. Ya kalau aku maha iya, sesuai dengan Gusti. Istighfar, bacaan lah. Ora kodi. Aduh, keun era kacan waktu sehat teh nya. Da geus sehat insyaallah. Sangakeun ka nu gaduhna urang ka Allah.

Orang tanya ku Bang Bung Hideng, makanya kan orang bencoy tanya. Kalau putera bungsu sarang ka Pak Haji naon tadi lah deui lah. Nya, ngawe nyangkeun lah. Keluarga sadayana nya.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kano nyongkan lamunan gegentos patah morgana pengecerapatno yang kulamunan cenasok. Pak Idar, Pak Idar ke, saparantos lagu yenye, ayong surat biru cana Pak Idar. Salamno ya kang oka sadayana, terbiasa dibaca sadayananya. Insya Allah ke surat biru natos ye kang oka Pak Idarnya.

0: biru. Pak Idar di Cibentang Mangga. Langsung orang karena teleponan nyanyi. Siap. Soklah orang ubaran lamung ya. Sekarang cager. Rancangan pelawar gila kuring lah. Karena reung gitu sorangan di radio ya. Telepon dah, dah ngomong ya.
1: Paksa we. Ayun teh nyarita da kumaha?
0: Sok.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Hatur nuhun jauhni. Kumaha Ibu Bidan cenyek mek sae? Menawi itu rada ragu-ragu pada telanong. Sok sare ya nuju nyeri pisan nuju perih. Sok sian jetot teh panasan teh sok. Mohon ya patuanganan abdi rada bade nuang sanggu ge ragu-ragu teh.
0: Habok-habok we julaeha oyek naon lalepkeun ge nya.
1: Nyeta tuh. Ya mada iya asam lambung iya mah jangan nyala kue karena angin sehingga karena di oksigen gitu kan ari mah mah kan lukanya iya mah asam lambung
2: namanya ari asam lambung. Kedah
1: nana tuban na obat kedah umpan melambung tinggi lah dicemes.
0: Upain poli siapa jelek.
2: Iya,
0: mana aku cemesan bola tarik mana macam jelek. Jadi umpan melambung. Alah, si jelek.

0: Kedah
1: nggak menyenangkan. Ah, gitu. Sanes jamannya nguningakeun bilih anu gaduh darah tingginya. Da. Nah, ieu we ngeletik kalapa hejo. Dikletik teh minyaknya teh sasendok dua sendok dieut, dan pomi naik nyoroso deui, naik nyoroso deui. Tah kitu.
2: Wah, dimana sih teh? Geus main emangna main rebutan. Geus main rebut. Cae. Tah, itu biasa, mohon kata. Saya. Masa itu
0: tidak
2: bingung. Orang tak tu, abingat. Tak abin abdi oge itu menuju ke karaus kita, nunggah hibur kita masuk kerana nyesang, ngehungkul gitu. Kan tanda apa mitos ngecebrak kita? Mana nomor dana tak gitu tak? Kalau itu,
1: saya tak makanan nomor dana.
0: Aduh ya Allah. Iya ma pangeten ukur lagu nama
2: dan lagu nama.
0: Nilai sehat.
2: Oh nilai sehat siap. Nilai sehat. Kalau sah sudah.
0: Untuk nyengol sama cara pengisian kabajor.
2: Bador.
0: Ah.
2: Yang kacang.
0: Mak minun.
2: Mohon.
0: Jesuti
2: diramai. Mohon diramai. Jajang toing, Yupi, kumaha ada ramang yu. Rumah Arka.
0: Mana wi ngadang.
2: Mohon sekali. Dan
0: kasadayana pangeten.
2: Mohon.
0: Tapi
2: wetan sami sami mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ya. Orang jorok gila.
1: Kunaon atuh? Ngedongin ting ceceriannya.
2: Jadi batu kue. Cecer Resmiati, Hatta Uli Jongi, Cika Thomas. Lagu nama ya tau nilai sehat sebenernya. Menei kelepatan.
1: Assalamualaikum. Haturan Uli Jongi, Bu. Mikum. You know? Now? Kumaha?
0: Seringnya YouTube juga.
1: Aduh, hebat gitu batu. YouTube-an wae hebat ya.
0: Contohkan itu, disempilkan dia.
1: Eleh, eha. Eha sama eleh kumaha minun ya.
2: Oh, mama minunnya gaul ya nama tuh, tinggali. Nggak YouTube, tinggali mama minunnya. Ayo mana juga ha?
1: Ngerame teh ama.
2: Oh, ngerame teh mana ha?
0: Minun kita ngerame maju.
2: Iya, segala kacagap mah minun mah juga ha?
0: Tapi tetap poes bumi
2: gimana? Ulu, ya.
0: Terlalu pisir di oyo tewa.
2: Terus malik-malik tanahnya mah.
0: Terus
2: bumi.
0: Yang
2: laguna. Laguna apa?
0: Enggak.
2: Tinggal di mana YouTube. Laguna cebian sok. Yung ke jalan. Tolong nganyang. Hah?
0: Mungkin kalam gawe.
2: Yuk. Bahtera Cinta, siap ma. Siap. Ayah, oh, siap.
0: Eta saya
2: lagu
0: yang seri kumaha
2: iya.
0: Kada seri itu mujeng panas di balem wae.
2: Balem wae mah mancuk.
0: Aya teu lagu teh.
2: Lagu Uli Albun Celik.
0: Aya kasidang rek aing udah
2: teu budak. Rajin mereka nu bolotot mun cenang bolotot buci truk buta hejo nya. Badan deui mancuk. Mung cerah.
0: Sekali deui wacuk. Sekali deui wacuk muke. Raku kisah-kisah
2: ngajak-jak. Iya, ngajak-jak mancuknya. Raku langsung push up mancuk. Aduh. Buri Albun Celik belenong gitu Mas Cucum. Bolototnya hidung kayaknya kewong dah. Warahinana.
0: Mau ke Bogor tentunya.
1: Minya pisang.
2: Udah. Mana yang meresep kanu gitu. Juleha.
1: Nukar resep kanu berdegul. Eh meresep kanu berdegul bencenong bolotot bucitrek ah.
2: Nah resep. Ayo resep lah resep.
1: Loba duit nah anu kitu teh.
2: Nya nya. Loba duit aja nama. Budak teh bocah cek berenang. Duit dia menang korupsi sia teh bareng Juleha.
1: Bae da ngeuna.
2: Lah, mah ilaing.
1: Nu penting mah duit bisa barang beli naon anu bisa hayang ka beuli a.
2: Heeh, baik lah.
0: Tenang ya teh.
1: Penting mah.
0: Aduh.
1: Pokoknya mah segala rupiah naon lebih ka hoyong ka peser mah.
0: Lain penting kumaha?
1: Liraha. Wengi.
0: Nagih. Nagih penting kumaha?
1: Nagih kumaha?
0: Percinta.
1: Nagih kala.
0: Nagih penting kala ku percinta kumaha?
1: Oh. Lagu nangan wong itu bercinta deh, hilap deh lah. Nah,
0: lain deh, lagu boleh
1: sebutkan sulit. Iya gitu.
0: Kan senang hati, lupa duit, ayo waktu penting kumana.
1: Biasa, nyaketan yayah, yayah gitu.
0: Yayah.
1: Yayah, yaudah, papa, yayah.
0: Ayang.
1: Di tempat yang dibolotot pun celik, boleh nong jabah hideng. Eh, siga. Orang utang. Ah di arah ada duit tinggalin nama. Baik we ngabayangkeun bintang film anu kasep.
2: Bener.
0: Sabar mama mane bakal kabur.
2: Kabur ya. Kabur. Ya buci truk nya bolenang nya hideung alah.
0: Bosongot.
2: Ya bosongot ya. Jadi kada arana ge ongok.
0: Batuk
2: ya. Abi jatuk ah, suara heureuh mah padahal ba duit sungkul.
0: Iya,
2: aya duitan sungkul.
0: Oh, duitan bisa teh kumaha
1: teh. Are kabur enggak teh nya nya duitan teh hayang ah.
0: Kabur.
1: Kabur.
0: Tong
2: ngasih cucu ka Terwaeman. Oh, ngasih cucu Maeman, dijungi. Tidio nama Bahadur di radio.
0: Ayahnya.
2: Ya cenajang melerok. Depan nelfon ulah meli udud dek urun karena udud kopi urun udud urun cengkapin. Arek nyecap masuk ke cengkak kadio jual kadio masih 5 juta.
0: Alhamdulillah.
2: Aduh.
0: Rezeki anak soleh.
2: Oh itu lo malah tinggal ngejual doma dua cina.
0: Nyeh,
2: ui, di salopan terus beres cina.
0: Kalau mang sudah saya, entah saya sepura.
2: Nyeh, teh dari langsung nyunkan lagu tadi ya. Kerinduan lagu nanti. Nyintu nanti dengan kaduan, mami nuna jangan udah saleha cina.
0: Bahasa
2: di balas cuma minunya itu mencawit. Iya. Ayo mah yang lagu nona ini teh.
0: Batara Cinta.
2: Oh, Batara Cinta, oh, nya sok disiapkeun. Oh,
0: kideun.
2: Hmm.
0: Mm-hmm.
2: Ma Aca Pak Wica.
0: Openg.
2: Opirin. Mm-hmm.
0: Mengku sareng Halimana.
2: Beres.
0: Kang Ota.
2: Mm-hmm.
0: Cireus
2: Meati. Mm-hmm.
0: Pada
2: Agung. Beres, pada aku. Mm-hmm. Mhm. Sudah nanya. Siap, Mak. Yuk. Gitu aja, Mak. Yuk. Yuk. Mohon maaf. Mohon, we jongnya kau Mak minun anu aya di Bojong. Lagu nabah teracinta cenah hebat, mantap. Lagu lah. Nilai sehat. Kanggo

0: Waalaikumsalam buat Roni di Cangkuang. Ah, Willy Jawangi ya, Indra Dogar juga Willy Jawangi. Hey. Nah, sadar ngit ya saya, anda sadar ngit kena ceri. Musiknya nyek, sadar ngit kena ceri. Terima telepon tuh juga ya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Wijeng Wangi. Bade Burial Bunceli. Burial Bunceli panon bolotot boncenang buat botak hideung di ah. Geus eueuh arahkeunana pokona.
2: Rajon gemeres ingin mun bakal lanjut teh burtak bodino.
0: Hebatnya mah. Alah. Ramai itu. Mhm. Itu menurut saya nu pencenong bolotot bucitre hideung siga buta hejo. Buta irang. Coba kopi ulung coba kopi. Kok mak Anawi?
1: Kulau. Ye. Sia neta
2: wancu
1: sok siap.
2: Tang buricak burindong bolotot-bolotot.
1: Paurnya sieun.
2: Sieun nu karunya.
1: Cidak maminuna kana jadi lancek teh.
2: Cidak maminuna. Eta we mun pedang sadia.
1: Nye, geus teh. Mantara
2: cidak dakan,
1: cewek ku puting ora. Enak
2: gitu. Cucuk teh puting ora di ubaranku mah cucuk.
1: Mantepnya.
0: Gitu ngeram ngarah anagen
2: ngarah panon mejan ngarah eta hakena atoheun
0: tah gitu
2: tah
0: ibadah ya teh ngamanja suami teh ibadah
2: wancuk indah mangkeu
0: telia mancuk telia mancuk sing sarehat sadayana
2: Sarayana,
0: hayang kabinya
2: geus
0: teh
2: budak masuk
0: kulit wae. Mun abi geura teh cenah-cenah ka itu karaos deui itu lamu. Nya tatun kamar teh nyobian ngahuapkeun eta sangu aya botan ka tel teh. Mang botan nah eta ripung ngulik bakna
2: ieu. Ah,
0: da sakedik nuang botan oge aya sami leungeun lamun.
2: Sudah
1: ngesaan segede lengan atau sarua aja bohong.
2: Iya betul kan.
0: Sok kayang wae.
2: Minum, buricak burinong minum kok kebuka
0: mana? Iya. Burial, buncelik, belenong, nyahideung, nyanongnong, nyabolotot, ah, eueuh arahun anak, cuman gitu.
2: Kop terbang minum, tak?
0: Kop, anu mah minum.
2: Baru
0: barang kuputing orang. Iya, sok siap kuputing orang.
2: Kuputang sama ya.
0: Pak Ador.
2: Pak Ador cek ke.
0: Kak John Andres, oke sambil dijawangi John.
2: Andres,
0: gimana
2: John Andres?
0: John Andres, ayo gak dangguhkan, ayo ngomongin.
2: Sama Mamira, sama Mamira,
0: nasa, nyatu, orang. Mang Otang di minimarket nan jeung Arium.
2: Teu suti di ramai cuma godegna.
0: Ahan.
2: Kaan yeun uye. Kemudian
0: ieu. Akideung.
2: Andi Sadewo.
0: Cucu Resmiati tadi untuk selamat.
2: Resmiati, Ate Ros, Cici Buntu.
0: Ahan.
2: Pak Ida di Cibentang. Terabungsu
0: Bencoy.
2: Terabungsu
0: Bencoy. Beres.
2: Sama
0: RT Kosim ke mana? Sami yang putar bungsu tukang naik ke panggung ke RT Kosim Cikukulu. Cikukulu kolot.
2: Iya
1: lah, iya lah. Cikukulu lidna. Cikukulu
2: lagu.
1: Iya mau nanggih,
2: emang.
1: Iya. Kena antep lah sini kerasakan tului.
0: Oh. Iya. Ya mah yang nanti kan wakun kain deh gitu juga ya. Ya.
1: Itu terus segala diwap kan.
0: Siap mak.
1: Iya mangga.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ngacucu ngatau lijongi. Itu lagu nak ceritanya. Peting ora.

0: Nuhun kula ningalaken. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Damang yang.
1: Alhamdulillah samulihna.
0: Alhamdulillah sabrakat doa ti ayang.
2: Duh. Nyuwun ayang heh iya ha.
0: Bae da awewe jeung. Ya meda awewe jeung awewe. Nyanya. Nya da sanes ka bogo ieu da istri pan eha ge istri gitu. Saking ku caket. Saking ku caketna eha sareng neng. Ya pengen pernah ka
1: anu sanes kawan sangki.
0: Amal eceu mah istri atuh.
1: Bohong tapi kan ya nami nau ge jalmi.
0: Nya nami jalmi mah jalan santai sami gitu.
1: Tah itu.
0: Aduh batuk udah.
1: Naon
0: atuh? Atuk ae. Aku naon?
1: Setuju bae di puteran.
0: Kumaha?
1: Setuju bae di puteran.
0: Setuju, setuju bae teh acan.
1: Oh.
0: Pada diputer.
1: Oh, puter lah.
0: Siap lah.
1: Nah, itu. Ah. Langsungkan bolotot mentelu.
0: Dipau kurani, ma, iya, ma, minun, kurani. 37 be.
1: Mohon,
0: kapan nama bulete? Bucitek, bencenong, ah.
1: Bencenong, belenong.
0: Percis gak ya ta?
2: Naon, lain percis gak ya ta melongka aing satu jeleha.
0: Ih, sok kasih bunga.
1: Ini kenapa tenanya bisul, ya borok, ya bong nih.
0: Cekau panon rara deng deka belah dinya kak. Kadinya hanya nyangka.
2: Oh lah. Apa nyindiran anu na TV anu dina HP eta itu iya nyari nyindiran eta eta
1: ai mun sagala aya nya eta teh sawek jelema hiji
2: nya komplit nya
1: nya teh kabayang ripuna
2: ripu kabayang ripuna nya
1: pedegong buraung
2: heeh jeung ah jeung peceklung sagala we eta mah geus halusna eta mah nya
1: heeh
2: ah juri kita bekian.
1: Ah.
2: Ya siap.
1: Pokok nama spesial nama kau pelawari oleh kadayana.
2: Mohon mangga.
1: Kan baru mau 37 baik kada
2: ya. Nye, sok. Ngawe lujeng eta gitu. Lujeng bucitreuk, lujeng bolnong, bolotot, segala aya mangga.
1: Eta.
2: Komplikasi.
1: Kumaha nya? Disebut megang dah. Disebut pintu dah.
2: Ya gitu.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Jumpa aduk. Allahu Akbar.
1: Ya tuh Kang Alvin sakit
0: wainya. Ya mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh ya Rani.

Lupe buria buncelik benong buciteuk bolotot juga buta pang hideungna nani aduh coba taruh ai kamana lagu sih kelas-kelasnya lagu pamungkas pencetnya orang milarian lagu naon artinya kelas-kelas lagu terakhir jarang kaputer ya lagu-lagu ya kira cobiannya palorinya itu mah

0: Naonnya euy? Cing sugeun aya ide.
1: Aduh.
2: 98,9 Sukabura.

ومأواهم جهنم وبئس المصير.

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang maha tahu, yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasy-Mu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulmu, dan yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal tak berserikat, tak bertara. Firmanmu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambamu dan rasulmu, ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu, sungguh engkaulah maha pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah maha gagah dan maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al-mustami'ina bil-ittiba'i wal-maw'idha wa ala maradhal muslimina bil-shifa'i wal-raha wa ala mawtahum bil-ra'fati wal-rahma wa ala mashayikhina bil-waqari wal-sakina wa ala shabab bil-inabati wal-tawbah wa ala nisa'i bil-haya'i wal-ifah wa ala al-aghniya'i bil-tawadu'i wal-sa'ah wa ala al-fukara'i bil-sabri wal-qana'ah وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. Karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Al-mukarramuna, Bapak Haji beserta keluarga anu parantos tiasa masihan waktos kanggo dakwah Islamiyah anu kusimkuring dipihormat, mudah-mudahan mantena beserta keluarga sing disehatkeun dohir batina kalayan sing aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Kaum dangu sukapura di mana wayana anu kusimkuring dipihormat, sabadana manjatkeun tahiyatul islamiyah puja sinareng puji urang sanggakeun ka Datu Maha Suci anu alhamdulillah simkuring parantos tiasa nepangan di kaum dangu di mana wayana. Oke, kaum dangu dina tiap enjing-enjing parantos tiasa deui ngupingkeun siraman rohani kaagamaan anu dina tiap pada subuh. Kalayan mudah-mudahan sing jantan wasilah kana turuna rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Oge sing jantan wasilah kana kengingna ilmu anu mangfaat. Tina ilmu nu mangfaat eta sing dibuka hijab manah urang pikeun jalan kasalametan kabagjaan dunia rauh akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat miwas salam mugia dilimpahkeun ka panutan urang samudayana yani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin, tabiatna. Termasuk urang samudayana, mugi-mugi urang samudayana sing kenging sapaat mantena jaga di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para wargi samudayana sateuacana urang tawasulkeun mudah-mudahan ieu pangaosan sing janten wasilah kana dikiatkeunana kaimanan kaislaman urang.

jam 2 mawatna di Bandung. Oge biam di Palih Kampung Petakan. Nuengal keneh bohanu kesebat atanapi nu teu kasebat mudah-mudahan. Ku Allah subhanahu wa ta'ala para almarhumun almarhumah sing disalametkeun ti kawit alam barzah dugi ka alam akhiratna kalayan sing ditempatkeun dina tempat anu mulia kalayan sing maotna anu maot husnul khotimah. Allahumma aghfir lahum warhamhum wa'fihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para wargi kaum dangu, urang langsung kana materi margi waktosna panginten sakedap. Tingali surah Al-A'raf ayat 46. Surah Al-A'raf ayat 46, 47, 48, 49, oge ayat 50. Urang judulan ieu materina nyaeta materina judulna Al-A'raf. Wa bainahuma a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainahuma hijabun. Wa 'alal 'arafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum. Wa nadau ashabal jannati an salamun 'alaikum. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Wa idza suripat absaruhum tilqa'a ashabinar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumid dholimin. Wa nada ashabul arafi rijala ya'rifunahum bisimahum qalu ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Aha ula illadina aksamtum la yanaluhumullahu birahmatid hulul jannata la khawpun alaihi walaikum wala antum tahzanun. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma alal kafirin. Dina surah Al-A'raf ayat 46, ayat inti tina surah Al-A'raf. Naon pangna surah ketujuh disebut surah Al-A'raf. Tah jawabana teh dina ayat 36. Hartosna Al-A'raf teh nyaeta tempat anu luhur, tempat tertinggi gitu. Dina ngajarkeun sapertos kamurang kalih simkuring sok ieu Al-Fatihah ke satu pembuka. Al-Baqarah sapi bikang kedua. Ali Imran keluarga. Ali Imran ketiga. Surah keempat An-Nisa wanita. Al-Maidah hidangan kelima. Tempat tertinggi binatang ternak. Al-An'am ke-6. Tempat tertinggi ke-7 Al-A'raf. Ke-8 Al-Anfal rampasan perang. Tadi nadomkeun cara ngadidik. Ayaku lalakon. Satu lalakon bisa menghafal 10 surah. Surat Sarpertos di kelompok. Kelompok jarum pertama. Dikala jarum patah dibakar oleh Ali Imran, disaksikan oleh Neng Nisa.

Ampun. Jeng jalma-jalma nu caricing di Al-Arab cumeluk ka jalma-jalma nu kenal kamaranehna nu ngabogaan ciri-cirina nu dikenal. Pokna teh ma'agna angkum jam'ukum wa ma kuntum tas takbirun. Harta banda nu ditumpuk-tumpuk kumaraneh jeung dipake adigung adiguna teh teu aya mangpaatna kamaraneh kitu. Berarti ya teh jadi Ashabul Arab dina ayat 48 waktu ningali nu kenal dina neraka meureun. Aya nu kenal, tiantarana nu kenal dina neraka teh jelema nu beunghar waktu di dunyana nu sombong gitu. Nu sombong ku kabeungharanana atawa ku kapangkatanana tuluy jadi ahli neraka. Tadi sindir gitu. Disindir ku Ashabul Arab teh bahasana ma'agna angkum jam ukum wa ma kuntum tastak birun gitu. Barang jalma-jalma nu araya di Al-Arab nenjo jalma-jalma nu darolim ngaleut ngeungkeuy arasup ka neraka bari rada wawuh manehanana kacirina sedih turna langsa pok maranehna ngaromong kanu wawuh waktu di dunia anu sombong ku kabeungharan sombong ku kakayaan bareto maneh basakeur masih aya di dunia maraneh teh kacida sarakahna. Sagala hayang kapi banda kumaraneh jeung anak incu maraneh. Nepika nahap-nahapkeun sorangan. Lain dokter tapi jadi direktur rumah sakit. Tenyaho seluk-beluk urusan dagang tapi main monopoli jadi ekspor tir. Gedong geus 5 hayang 10. Hayang dipunjung dipuja jadi jelema pangjegudna. Mobil pabalatak sawah kebon pabrik jeung sajabana geuning ayeuna mah karasa. Ladang laat leet kesang bari peleki ka batur teh taya mangpaatna seutik oge. Cek Ashabul Arab teh kitu ma'agna mana nu ku anjeun dibanggakeun waktu hirup di dunia teh. Anu boga pangkat takabur sombong ku kapangkatan teh mana geus aya di dina neraka mah geus aya dina bebendon Gusti Allah. Sanajan boga imah mang puluh-puluh boga mobil, boga pabrik jeung sajabana geuningan ma'agna angkum jam ukum wa ma kuntum tastakbirun. Harta banda nu ditumpuk-tumpuk kumaraneh jeung dipake adigung adiguna teh taya mangfaatna kamaraneh mana sok. Tah eta teh ceuk saha. Alus pisan kaum dangu upama ucapan urang Ashabul Arab ieu teh dilarapkeun ka urang ayeuna da ieu teh kajadian nu pasti bakal terjadina kitu ngan ku Allah parantos diuningakeun bahwa jagat teh bakal aya nu disebutkeun Ashabul Arab. Nasib jalma-jalma dolim kurang dijieun enteng da moal kapati-pati dimuat dina Al-Qur'an aya lain lenyepaneun urang mah. Lamun urang jadi hakim kudu bener-bener nibankeun hukuman sakuma mistina. Ulah nibankeun hukuman sabulan atawa dua bulan kasih miskin nu maling hayam.
maling bumbuahan. Tapi koruptor ratusan juta dipetiskeun lamun urang jadi gegeden omat ulah mabok kakawasaan nindes rakyat leutik sawenang-wenang. Lamun urang jadi pedagang, pacuan ulah hayang main monopoli asal untung sorangan, teu mirosia batur gulung tikar. Kalakuan sarupa kieu teh kadoliman di dunia can puguh pinanggih jeung kasenangan, di akhirat mah puguh deui ma agna angkum jamukum wa ma kuntum tastak birun. Kitu tah. Dina panungtung aya. Ahaulail ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Player SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi wargi Sukapura di mana pun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Diana Nidia bisa kembali menyapa Anda semuanya melalui 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarenah yang juga bisa Anda dengarkan melalui live streaming ya. Selamat pagi buat semuanya, selamat beraktivitas ya. Menjalankan rutinitas Anda setiap pagi. Semoga semangatnya menyala-nyala. Iya, semoga semangatnya menyala-nyala begitu warga Sukapura, karena kalau melempem saja semangatnya, saya yakin Anda tuh gak mau bangun dari tempat tidur, bawaannya pengen merongkol aja terus. Ditambah lagi hawa di pagi hari ini tuh dinginnya luar biasa, memang sangat-sangat mendukung sekali gitu ya, untuk balik lagi atau bahkan mungkin gak keluar-keluar dari selimut begitu. Tapi tentu saja tidak demikian ya wargi ya. Kita gak bisa ngagugu, apa ya itu namanya ya, ngagugu keinginan untuk bermalas-malasan. Apalagi kalau misalnya kita ini punya kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan, seperti misalnya bapak-bapak mesti mencari nafkah, ibu-ibu juga mesti membantu

suami mengurus keluarga gitu ya. Iya, jadi nggak ada pilihan lain selain menyalakan semangat gitu ya, biar berapi-api semangatnya. Nah, mudah-mudahan kehadiran saya pagi hari ini, lagu-lagu yang saya hadirkan di acara Halo Selamat Pagi, bisa menyalakan semangat Anda ya.

Okay, 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah. Ya, di acara halo selamat pagi, kita sama-sama di pagi hari ini warga Sukapura ya. Selamat pagi buat semuanya yang sudah setia mendengarkan dari tadi begitu wargi ya. Ya, tentunya sambil sibuk-sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, sambil nyempetin sarapan juga tentunya di antara kesibukan-kesibukan Anda ya. Iya, yang paling kalau berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya. Iya, berdasarkan pengalaman pribadi gitu, kadang-kadang kalau lagi sibuk tuh kita suka lupa waktu, suka lupa sama sarapan gitu ya. Apalagi emak-emak kan yang punya anak sekolah misalnya, bu, pak-pik-pik, nyiapin keperluan anak sekolah. Terus gitu udah anak-anak pergi sekolah, langsung lanjut lagi dengan ngurusin urusan negara. Iya, sumur, dapur, dan kasur pokoknya mah gitu ya. Sampai-sampai lupa ngisi perut, tahu-tahu nanti udah lapar aja, udah gemeteran aja tiba-tiba gitu ya. Jadi tidak ada salahnya untuk nyempetin secomot dua comot aja, kalau kolot zaman baheula mah gitu ya, pas ngakelti di auran uyah cena gitu, ditutup uyah, jadi belum ada rencang sangu juga udah slep gitu. Udah lep we sangu hanet mah gitu ya. Kayaknya perlu di ini juga ditiru ya, kebiasaan-kebiasaannya kayak gini. Soalnya kalau memang kebiasaan saya salah satunya adalah kalau makan tuh mesti lengkap dulu gitu loh pauknya. Ada tumis-tumisannya, ada prohe atau pronanya gitu ya. Jadi kalau belum kayak gitu teh asa teu purun makan gitu kan. Padahal kalau nunggu pek-pek masak, apalagi nunggu hela tukang sayur, masaknya baru kelar siangan gitu kan, perut kosong dibiarin kosong nggak bagus juga gitu ya. Jadi mendingan nggak ada salahnya niru kebiasaan kalau zaman baheula gitu ya, pasangu asak langsung disakepel dua kepel gitu, sakepel dua kepel dengan auran uyah gitu ya. Atau ada juga kebiasaan zaman dulu tuh bikin burger tapi pakai kerupuk. Iya, si nasi itu di etakeun karena luhur kerupuk gitu nya. di emple-emple dina luhur kerupuk, tambah kerupuk lagi, udah we kayak burger gitu ya. Zaman ayeuna mah kan pakai roti, pakai apa gitu burger ya. Kalau zaman baheula mah ada burger kerupuk. Ya jangan dilihat lah giji nama ya. Enggak ada gijinya. Maksudnya dapat karbohidrat nya wungkul dari nasi gitu ya. Cuma kan daripada perut kosong ya mending we masukin we gitu ya. Iya, punya ada tuh zaman baheula tuh gitu ya. Atau jangan enggak zaman baheula sih, sekarang juga nah kalau kepepet-kepepet teuing mah gitu. Daripada enggak makan lagi enggak ada selera, ada kerupuk udah dimple-mple sanguna di dinya gitu. Kraus-kraus. Enak ya, atau kalau enggak tambah bonteng. Iya, life hacknya orang Sunda tuh gitu, memadukan kerupuk dengan lalap bonteng ditamuel. Ya gitu. Jadi itu wargi Sukapura, sesibuk apapun Anda pagi hari ini, jangan biarkan perut Anda keroncongan gitu ya. Pokoknya diisi dulu sesuap dua suap biar strong menjalani kehidupan ya.

0: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mah kesel. Beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh satukeuran jeung jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apa

98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah. Sudah mau pukul 7 warga Sukapura ya. Sinar matahari sudah tampak terang benderang. Namun meski begitu, udara masih terasa dingin sekali gitu ya. Beberapa waktu belakangan ini memang rasanya suhu udara terasa lebih dingin daripada biasanya gitu ya. Terutama di pagi hari atau di malam hari gitu ya wargi ya. Rada-rada bikin hot-hot. Ya, bangun pagi teh kalau enggak disimut gitu ya. Kalau lupa misalnya simutnya KTJ udah we pas ngalilir teh tiris pisan gitu. Ya, sebetulnya udara dingin yang sedang kita rasakan beberapa waktu belakangan ini terutama di bulan Juni ya seperti sekarang itu adalah fenomena tahunan yang lumrah terjadi di Indonesia warga Sukapura ya. Khususnya wilayah Jawa, Bali, kemudian Nusa Tenggara gitu ya. Kalau dalam istilah meteorologi gitu fenomena ini tuh disebut sebagai fenomena bediding ya. Dan ada faktor ilmiahnya gitu mengapa suhu udara terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Yang pertama dikarenakan adanya angin monsun Australia wargi ya. Jadi saat ini wilayah Australia itu sedang mengalami puncak musim dingin ya. Kalau Australia puncak musim dingin ya. Kalau di wilayah Eropa sana gitu kan Juni itu musimnya mau masuk musim panas, iya musim panas kan. Nah sebaliknya kalau di Australia ini sekarang tuh lagi puncak musim dingin. Nah akibat tekanan udara yang tinggi di Australia dan tekanan rendah di Asia, masa udara dingin dan kering dari Australia ini bergerak maju menuju Asia gitu ya, melewati Indonesia. Nah karena lewat itu nah angin inilah yang kita kenal sebagai monsun timur gitu ya. Angin ini bersifat kering dan dingin sehingga menurunkan suhu udara di wilayah yang dilewatinya gitu nya. Jadi meskipun angin pokoknya anginnya teh lewat gitu nya, angin lewat ke Indonesia, nah ini yang bikin dingin. Kemudian selain itu juga faktor lainnya adalah ketika musim kemarau gitu, Juni kan gitu ya musim kemarau, gak ada hujan, seperti puisinya Sapardi ya, hujan di bulan Juni gitu. Ya karena Juni ini adalah musim kemarau, nah tutupan awan di langit sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Jadi langitnya cerah tanpa awan gitu ya. Dan awan sebetulnya kan berfungsi sebagai selimut bumi gitu warga Sukapura ya. Jadi pas siang hari gak ada awan, sinar matahari langsung menyengat ke bumi gitu ya, membuat siang hari terasa sangat terik gitu. Nah sementara pada malam hingga pagi hari tanpa adanya awan, panas matahari yang diserap bumi sepanjang siang itu akan dilepaskan kembali ke atmosfer secara instan tanpa ada yang menahan gitu ya. Akibatnya pada dini hari hingga pagi hari suhu permukaan bumi merosot tajam dan terasa sangat dingin. Nah, kemudian faktor lainnya posisi matahari. Nah, sekitar bulan Juni dan Juli, posisi matahari ini biasanya berada di belahan bumi utara. Hal ini membuat belahan bumi selatan termasuk Australia